Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita tuh ngebahas soal kerja ideal versus realita dunia kerja. Nah, kamu masih kuliah atau udah pada lulus, pasti ekspektasi kamu tinggi banget ya. Dan pasti juga kamu menginginkan untuk kalau kerja nanti kamu bakal lebih pilih gaji yang gede, maybe ya, lingkungan yang nyaman, peluang berkembang, atau kerja yang fleksibel. Ini kalau bisa memilih sih semuanya ya, teman pria dua. Tapi gak bisa semuanya yang kamu pilih. Jadi topik kita di hari ini, kalau kerja nanti kamu bakal lebih pilih yang mana sih, teman pria dua? Silakan ikutan di pollingan, di question box juga ada. Ceritain profesi yang kamu impiin banget dari dulu sampai sekarang. Yang maybe dulu apa, sekarang malah jadi apa, ya kan? Silakan teman Pro 2 cerita di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo.

0: bukanlah pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Pro2, aku mau bacain dulu respon kamu di Instagramnya Pro2. Diet Pro2 underscore Gorontalo. Ini ada dari Ryan. Dia bilang, waktu kecil pengen banget jadi astronot biar bisa ke bulan. Sekarang gedenya malah jadi sales. Tiap bulan pusing ngejar target. Jauh ya Ryan, dari ngejar bintang sekarang ngejar KPI. Terus ada lagi nih ya, dari Siska Amalia. Dulu pengen jadi dokter hewan, sekarang kerjanya di bank, tapi tetap nanganin buaya-buaya darat berwujud nasabah. Astagfirullah. Ini Siska curhat colongan nih. Wajar sih teman P2 kalau cita-cita kita tuh berubah. Waktu kecil kita cuma tahu profesi yang ada di TV atau buku gambar. Ya pas gede kita baru sadar kalau ada profesi kayak digital marketer, terus juga desainer atau bahkan content creator. Jadi jangan merasa gagal kalau profesi kamu sekarang gak sesuai buku gambar TK kamu dulu, yes. Dan mereka berdua, kalau si Ryan atau Ryan ini teman berdua pengen lagu dari Hindia, Cincin. Terus juga kalau Siska Amalia, dia pengen ditemenin sama lagunya Perunggu, Kalibata 2012. Tapi nanti aku play, kita ke Fresh Music Only dulu, yes. Music Only. Lagu pertama ada Mahen dengan Menyala.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Pernah Dilarang Bisa. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba. Okay lah, nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas, Kak. Genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: listens only. Ricochet.
1: Funny, ain't it? Flashback. Presence di Only lagu mancanegara. Ada lagu terbaru dari Gracia Brahms dengan

0: teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Shh, itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua di jam 8.52 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk pollingan ini banyak banget yang memilih banyak peluang berkembang ya, teman terbaik dua, ada 6 orang. Gaji gede 4 orang, lingkungan kerja nyaman 4 orang, dan kerja yang fleksibel itu 2 orang. Well, teman terbaik dua, di question box ada Sania, dia dulu guru ya, yang dia cita-citakan. Kalau sekarang pengusaha, teman berdua mau lagunya Nabila yang Cegil. Bentar, kita ke Cegil dulu deh, kita cari dulu lagunya maksudnya ya. Ini ada Nabila Tekia dengan Cegil, terus juga Sales.fm, dokter tapi malah jadi bidan, gak apa-apa, masih sama-sama kesehatan. Yes, masih satu frekuensi ya. Sorry banget, ini lagunya Salma Hacu, gak bisa play di Pro 2 FM Gorontalo. Next lagi ada Flower, dokter udah kukubur dalam-dalam. Aduh, terus juga teman berdua, ini mau lagunya Celina, Sumpah Mati. Kayaknya belum ada ya di Pro 2, coba. Sumpah Mati. Cecil kali ya, Cecil apa Celina sih ini? Celina Grace, teman berdua. Ya belum ada nih ya. Terus ada juga dari Dam, kebutuhan banyak juga kak. Kebutuhan apa? Waktu kecil pengen jadi pilot kak. Oke, Celina nih, Celina Grace, Sumpah Mati gak ada. Impiannya dulu dokter, sekarang chef. Oke, di Siu, teman berdua. Mau lagunya Sumpah Mati by Celina nih. We're One FM, dulu pengen dokter. Oke, satu alasan. Ini satu alasan lagunya Syaha. Satu alasan, nggak tahu lagi yang mana ini. Bentar, bentar. Farisa kerja kantoran, realnya sekarang punya usaha sendiri, alhamdulillah. Next ada gudai.cappuccino, dokter kak, cuman udah berubah. Sumpah Mati Celina. Juliana, dulu mau banget di bagian kesehatan tapi sekarang jadi businesswoman. Satu alasan, Roni Parulian. Kayaknya nggak ada nih ya satu alasan Roni Paruliannya. Ada Crazy, dokter tapi sekarang mau jadi pegawai, pegawai bank, teman berdua. Arahdan pengen jadi apoteker tapi gak jadi soalnya gak bisa kimia. Ada Cestabi, dokter berubah jadi farmasi sekarang. It's me, pengen jadi guru sama desainer, sampai sekarang masih sama. Jadi pegawai bank dan belum kecapaian, gak apa-apa, yang penting bisa dengerin Sumpah Mati. Ini lagu, komen dari Cara ya, Cara Meli. Ada Touch juga, dari kecil sampai sekarang masih sama, yaitu pengen jadi dokter. Infuit, dulu pengennya jadi dokter, sekarang cuma wirausaha. Ada dari Lunar Veil juga nih, teman berdua. Halo aja, halo, halo. Ini rata-rata mau lagunya Celina ya, yang Sumpah Mati, tapi lagunya belum masuk di Pro 2 FM Gorontalo ya. Jadi sorry banget gak bisa aku play. Kita ke mana tadi ya? Bayangan Cinta Yang Lalu. Bentar ya. Ini kayaknya udah aku sedahi aja nih, teman berdua. Untuk sepadanya. Nanti yang gak sempat ikutan bisa ikutan request nanti di jam berapa ya? Jam 10 ya, teman berdua, sama jam 11. So, udah selesai untuk sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan untuk lagunya Celina itu nanti ya bakal dimasukin sama MD kita.

0: Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Selamat pagi teman Produe.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
1: Produe FM.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ada yang bilang relawan itu cuma modal niat, ternyata enggak juga, teman Pro 2. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan ngadepin berbagai situasi darurat, beberapa relawan itu mengikuti pelatihan manajemen tanggap bencana. Nah, pelatihan ini tujuannya meningkatkan kemampuan relawan dalam ngadepin dan menangani bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Nah, lewat pelatihan ini juga para relawan itu dibekali pengetahuan tentang penanganan darurat, koordinasi di lapangan, sampai dengan langkah-langkah penyelamatan yang aman. Jadi ketika terjadi bencana, mereka tuh sudah lebih siap membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena saat ini situasi darurat terjadi, yang dibutuhkan bukan hanya semangat membantu, tapi juga keterampilan dan kesiapan dalam mengambil tindakan yang tepat. Jadi salut ya buat para relawan teman perdua. Mereka belajar supaya saat keadaan darurat datang, yang bergerak bukan cuma grup WhatsApp yang rame kasih info, tapi juga orang-orang yang benar-benar siap turun membantu. Nah, pelatihan ini bukan juga sekadar belajar teori, tapi juga mempersiapkan para relawan supaya lebih sigap, tangguh, dan siap menjadi garda terdepan saat masyarakat itu membutuhkan bantuan mereka.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buatnya tidur itu.
1: Bangkit wagen ringguk kamu.

0: kita cute.
1: Boleh di time, kita party.
2: Menyala abangku, kamu lebih dari jet. Bebas-bebas aja kalau mau air.
3: Rezeki.
2: Semangat jenjiku.

Ya teman berdua dengan Merdeka Melaju dari A sampai Z. Ini single 2024. Aduh, hidung, tolong dong kerjasamanya. Makin kesini makin ngalir deres aja dianya kayak air keran teman berdua. Nah teman berdua sekarang udah di jam 9:24 waktu Indonesia Tengah. Dan teman berdua, kebakaran ini datangnya gak pakai chat dulu, gak bilang OTW ya. Makanya kesiapsiagaan itu penting banget. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan ngadepin bencana kebakaran, Pertamina EP barengan PMK Kota Tarakan memberikan pembekalan untuk pelajar dan juga guru. Kegiatan ini tujuannya supaya warga sekolah itu memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. Mulai dari cara evakuasi sampai dengan tindakan penyelamatan dasar. Nah dengan pelatihan ini juga para siswa dan guru itu diharapkan gak panik saat ngadepin situasi darurat dan lebih siap menjaga keselamatan diri maupun orang di sekitar. Karena dalam kondisi darurat, pengetahuan yang tepat itu bisa sangat membantu mengurangi risiko yang lebih besar, teman P2. Yang keren, pelatihan kayak gini tuh ngajarin kita kalau keselamatan bukan cuma tugas petugas pemadam kebakaran, tapi juga tanggung jawab bersama. Semakin banyak yang tahu cara bertindak saat keadaan darurat, semakin besar juga peluang semua orang untuk tetap aman. Karena pahlawan itu nggak selalu pakai jubah, kadang pakai seragam sekolah, tapi tahu harus ngapain saat situasi darurat.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup, dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi, dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio Dancing in the Kitchen. Ini lagu dari Lani, single 2021. Dan teman Radio, gempa memang bisa bikin panik, tapi yang kadang bikin tambah panik adalah berita yang belum tentu benar. Pasca gempa, BPBD Parigi Mutong Parimo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi hoax yang beredar di media sosial maupun grup percakapan. Warga itu diminta nggak langsung percaya atau menyebarkan informasi yang sumbernya nggak jelas. Kalau dapat kabar soal gempa, tsunami, atau kondisi darurat lainnya, teman P2, pastiin dulu informasinya berasal dari sumber resmi dan terpercaya. Karena informasi yang salah itu bisa membuat masyarakat panik dan tanpa alasan yang jelas, teman P2. Saat menerima informasi penting, jangan langsung jadi tombol forward, jadilah detektif dadakan yang cek fakta dulu, teman P2, ini benar apa kagak. Karena di era digital, bukan cuma gempa yang perlu diwaspadai, tapi juga hoax yang bisa menyebar lebih cepat daripada teman kamu yang tahu ada diskon 90%. Ingat teman P2, saring sebelum sharing, biar yang menyebar itu informasi yang benar, bukan kepanikan.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

90,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua udah selesai tugas ini nemenin kamu. Udah di jam 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Radio FM lainnya. See you next time dan bye-bye.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Santai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Produ FM.

0: Selamat Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama teman Pro 2 dari Liverpool yang menyetujui kesepakatan kontrak jangka panjang untuk Munoz dari Osasuna. Osasuna, di mana pemain 22 tahun saat ini bermain di Piala Dunia, akan bergabung dengan skuad pelatih dari Andoni Iraola menjelang musim 2026-2027 ini. Di mana Munoz lahir di Barcelona dan bergabung dengan Akademi La Masia selama 3 tahun dari 2014 sampai 2017, dan dia juga sebelumnya bergabung dengan klub lokal Dam hingga 2021. Dia juga menarik perhatian Real Madrid di 2021 dan membintangi tim Castilla selama 2024 sampai 2025 dengan 18 kontribusi gol, yaitu 11 gol, 7 assist dari 34 penampilan. Munoz juga membuat debut tim senior sebagai pemain pengganti dari El Clasico Mei 2025 di Camp Nou. Dia juga membuat 1 penampilan Liga serta 2 di Piala Dunia Antar Klub, dan Osasuna juga merekrutnya menjelang musim ini dengan Munoz bermain 2766 menit dan mencatat 12 kontribusi gol, 7 gol dan 5 assist. Info selanjutnya teman Pro 2 dari FC Internazionale Milano yang mengonfirmasi perpanjangan kontrak pelatih kepala Christian Sifu hingga 2028, di mana dia akan melanjutkan kisah di musim baru sejak ditunjuk pada 9 Juni 2025, di mana Sifu juga memimpin Inter dalam 58 pertandingan musim intens yang tak terlupakan. Ia juga memenangkan Scudetto ke-21 dan Coppa Italia ke-10 bagi klub, dan dia juga mengakui sebagai pelatih terbaik Serie A untuk musim ini. Hal ini juga atas pencapaiannya bersama tim spesial yang dibangunnya, di mana Sifu juga menjadi pelatih Inter kelima dalam sejarah yang menjuarai Serie A. Setelah Arpad Weis di tahun 1929 hingga 1930, Alfredo Foni di 1952 sampai di 53, Giovanni Intervisi di 1970, dan juga Jose Mourinho di 2008. Dia juga menjadi pelatih kedua yang menjuarai Serie A bersama tim utama dan tim Primavera. Setelah sebelumnya meraih kemenangan bersama skuad muda Inter di tahun 2022. Info terakhir teman Pro 2 dari Kuda Laut Nusantara Angels yang menang meyakinkan atas Dragon Kuning Ladies pada ajang World Pro Futsal League atau WPFL 2026, di mana tim tersebut menang 3-0 setelah tampil tajam sepanjang babak kedua di Gor Bung Karno Sukaharjo Jawa Tengah. Laga pekan ke-10 WPFL 2026 itu juga berlangsung pada Senin 22 Juni 2026, dan kedua tim juga bermain terbuka sejak awal pertandingan dan saling menekan pertahanan lawan. Kemenangan ini juga semakin menegaskan status dari Kuda Laut Nusantara Angels sebagai penantang kuat musim ini, dan tambahan 3 poin ini juga sekaligus mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen menuju Final Four di WPFL 2026. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

92,4 Prodi Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodi. Selamat pagi semuanya. Buat aku ini masih selamat pagi sih, karena masih di pukul 10 lewat 9 menit. Gimana kabarnya? Insya Allah sehat ya. Ketemu lagi bareng Rahma di edisi Rabu 24 Juni 2026, teman Prodi. Udah benar-benar di akhir bulan banget nih kita. Gimana? Udah semakin menipis? Apanya? Sabarnya. Bukan dompetnya, jangan dong. Masih lama. Semoga dompetnya masih tetap tebal gitu ya. Tapi sabarnya mungkin agak sedikit berkurang. Mungkin bisa tuh ditambahin apa gitu, teman berdua. Doping dengan sesuatu yang manis-manis. Bisa banget, ya kan? Senang sekali. Nanti aku bakalan ajakin kamu untuk ikutan request, teman berdua, di Instagram kita pastinya, di @berdua_gorontalo. Kamu bisa ikutan voting lagu-lagu favorit kamu, dan juga bisa ikutan request pastinya, karena kita udah masuk di program kita di Produa Hitlist. So stay tune terus di sini, teman Produa. Nanti aku bakalan spill untuk hitlist kita di sini aja di 92,4 Produa Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

langsung ke requestannya kalian gitu ya, yang udah ikutan gabung bareng Rahma teman Pro 2 di Pro 2 Hit List. Dan ini sekarang udah banyak yang gabung, tapi kita mau ke Instagram atau ke WhatsApp dulu. WhatsApp dulu ya, sebelum numpuk ke Instagram gitu, ke WhatsApp dulu deh. Ini dari 0813 8133 sekian. Pagi kak, izin request lagu dari Sabrina Leonor, makasih kak. Alright, terus selain dia ada juga yang request lagunya Sabrina Leonor tapi di 085921 sekian dari Celine gitu ya. Terus selain Sabrina ada siapa lagi di sana? Ada dari 0811521 sekian. Request dong kak, NG Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Okay. Kita lihat dulu kalau lagunya udah masuk ya. Remuk, tapi kayaknya remuk udah ada deh. Biasanya kalau lagu-lagu baru tuh belum masuk teman Pro 2, tapi sekarang udah ada. Jadi bakalan langsung aku puterin. And the last song we are going to 0831 9379 sekian. Pagi kak, izin request takkan terulang. Okay. Takkan terulang by Roni Parulian featuring Vanessa Z. Alright teman Pro 2, 3 lagu untuk Pro 2 Hit List Special Request. Dan kita bakalan temenin kamu untuk requestan sampai 2 jam ke depan. So make sure kamu yang mau dengerin lagu-lagu favorit langsung aja gabung di line WhatsApp kita atau di Instagram kita di @pro2_gorontalo.

0: Rodi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Ninja
2: Life Crisis GLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu aku. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodi ada 7000 dengan nama Tak Bermalam Minggu. Dan sekarang udah di pukul 10.55 teman Prodi. Ini dia aku mau spill untuk requestan berikutnya. Ada yang gabung di Instagram baru aja. Tadi udah aku puterin ya kakak ya, untuk lagunya Sabrina Leonor. Hahaha. So kita ke lagu lainnya biar semuanya kebagian dan biar aku juga gak di teror. Takut banget loh. Ini ada lagunya siapa ya? Sebentar aku lihat dulu. Ada lagu dari Sumpah Mati by Selena Grace. Lagu baru ya. Lagu baru, kita lihat dulu kalau udah masuk apa belum ya, sebelum nanti aku berani bilang oke, aku puterin. Kita cari dulu. Kita harus make sure nih teman berdua. Serena Grace belum masuk teman berdua. Sorry banget ya. It's me. Ayo request banyak-banyak biar ke notice. Terus lagunya siapa lagi? Fajar Nur dari Yeni.Lindawati. Salah apa? Salah kamu tuh satu. Enggak, confess aja, kamu bingung kan? Ada siapa di sana, wait. Salah apa? Fajar Nur salah apa? Belum ada juga nih, gimana dong? Belum ada, kalau Fajar Nur yang salah apa? Kita ke lagu berikutnya aja gimana? Oke ya, next ya. Roni Parulian tadi sama Vanessa udah, Intanif. Kita ke lagunya siapa lagi ya? Hachu, Salma Salsabil. Harusnya sudah ada sih lagu ini ya, karena udah lama. Tolong ya Bapak MD kita dimasukin Hachu itu, karena saya juga pengen banget dengerin lagu Hachu dari Salma. Aduh, belum masuk juga, baik. Detect guys, MD-nya guys. Gak apa-apa, ramein komentarnya dia ya. Tolonglah dimasukin lah lagu itu. Cegil deh, oke cegil. Cegil, cegil dari Nabila Takia di request sama Farisha underscore Naura. Alright. Dan karena waktunya udah mepet teman produ, nanti kita spill untuk requestannya kalian di jam 11.

Oke, Tama Pradua, ini kita mau spill dulu untuk Pradua Hitly Special Request. Dan lanjut lagi, kalau tadi ada Cegil dari Nabila Takia yang di request sama siapa tadi ya, sebentar, Farisha. Next kita pindah ke lagu berikutnya. Ada dari fanboy.niki. Pagi Min, izin request lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker dan juga Andrianto ya Min. Oke, cari dulu ya guys ya. Ini lagu-lagu baru semua yang kalian request, jadi ya kayaknya belum masuk gitu loh. Tolong di tag MD kita ya biar rajin masukin lagu-lagu baru. Sumpah Mati dari siapa tadi, Nicky Baker ya. Belum masuk, alright. Kita ke lagu berikutnya, Lyodra Pura-Pura Lupa. Ini sih banyak ya. Lagunya Lyodra mah udah lama mendekam dia guys. Dari Zatia Novik, bentar Zatia, Pura-Pura Lupa kan. Pura-pura aja, gak pakai Pura-Pura Lupa, astaga. Alright, Lyodra ready. Kita pindah ke lagu berikutnya dari Carmelita. Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oh, kalau ini ada di kayaknya. Ini kita bakalan spesial menggalau ya di pagi-pagi ya. Salah apa aku? Enggak ada ternyata. Enggak ada guys. Siapa lagi? Ayo. Jaga Terasa dong Kak. Request Samuel Cipta dari Jeriso. Oke. Jaga Terasa ada ya, kalau Jaga Terasa Samuel Cipta. Kok ini lagunya ini ya? Vibes-nya apa ya namanya ya, langsung berbeda gitu loh. Karena tadi lagunya galau brutal, terus tiba-tiba langsung happy digembalin sama Samuel. Sama yang terakhir, Teman Pro 2, ini dari Alia. Mau dong Kak, Yofi and Nuno, Kilometer. Yes, Teman Pro 2, langsung aku puterin buat kamu di pagi ini. Stay tune aja terus di sini dan langsung aja request lagu-lagu favorit kamu. And please welcome Lyodra Pura-Pura.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong.

0: kali ini bukan dari pameran,
1: tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinkei, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru,

tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Dr. Life juga jadi salah satu peserta di program Quickwin Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman bro dua, itu dia kilometer dari Yofi and Nuno. Siapa nih yang lagi berada dalam LDR-an gitu ya. Aduh, pengen banget ketemu tapi jarak memisahkan kita. Dan kalau pengen harus ketemu, duit yang dipertanyakan. So, teman bro dua, kita pindah ke lagu requestannya kalian. Ini ada dari Clara. Clara Rumeen, mau lagunya Sarpiadi dong, Rahma. Puterin ya. Maksa Anda. Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Oh, baik. Terus siapa lagi ini? Ada dari Ocha, Nicki Minaj. Wih, Nicki Minaj banget nih. Nicki Minaj sama featuring Ice Spice, Aqua, Berry World. Oke. Okay. Terus yang terakhir dari Oroyaya, Sempurnanya Aku NPD. Oke deh, gak apa-apa teman bro dua. Tiga lagu ya, spesial buat temenin kamu di siang ini. Yang mau ikutan gabung bisa ke Instagram aja di @produ_gorontalo atau di line WhatsApp juga boleh di 08 11 43 000 000 2. Alright, selamat menikmati and happy listening teman bro dua.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang ada... Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketiga. Saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya. Karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu
2: gitu.
1: makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: sekali jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor. Nis, direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya OTW ke rumah, malah OTW rumah sakit.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Oke, teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan di pukul 11.48 dan ini kita mau close ya teman Pro 2 ya untuk Pro 2 Hit List Special Rabu 24 Juni 2026 karena berhubung waktu untuk azan zuhur ini juga semakin dekat. Jadi sembari kita menanti untuk azan zuhur, kita bakalan puterin lagu-lagu religi. Yes, ada sesuatu yang hilang. Apa itu yang hilang? Oke. Nanti kita bakalan puterin untuk lagu-lagu religi teman Pro 2, tapi sebelum itu aku mau ngucapin thank you dulu ya buat kalian semua yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram. Dan juga mau ngucapin thank you banget buat kalian yang udah seru-seruan bareng aku dari tadi, dari jam 11 sampai di jam 12 ini. Dan nanti kita bakalan ajak kalian untuk bareng-bareng dengerin lagu religi sampai nanti kita break sejenak untuk azan zuhur. Dan ini dia ada satu lagu teman Pro 2 dari Derai featuring Masjid Sejuta dengan Mulai dari Masjid. Stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarh, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah jalla wa ala.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce, artinya mengurangi.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada cinta dan air mata dari Fintonic, teman Prodio yang udah temenin kita sampai di pukul 12 lewat 16 menit. Masih bareng Rahma di siang ini. Dan kita mau ngajakin kamu untuk sama-sama menyelam, teman Prodio, di informasi kuliner. Karena sekarang udah di jam 12 juga ya, udah mulai cari-cari rekomendasi makanan dan minuman gak sih kamu? Kalau misalnya iya, wajib banget gabung bareng Rahma. Karena nanti aku bakalan spill kira-kira di cuaca kali ini enaknya makan apa ya? Apa kita makan makanan berkuah? Karena sebenarnya mau bilang panas, enggak panas. Mau bilang hujan, enggak hujan juga. Mau bilang mendung, dia belum mendung-mendung banget. Jadi pertengahan lah ya. Jadi kayaknya kalau kita coba makanan yang lagi viral gimana? Seru gak sih itu? Seru kan? So, nanti aku bakalan spill sama Produa. Intinya aku bakalan bikin kamu tuh terpukau karena dengerin aku. Terpukaunya karena oh ternyata ada makanan itu. Begitu loh maksudnya. Gimana sih? Ya udah, stay tune aja terus di sini sama Produa. Mau putuin satu lagu, ada dari Magic with One Woman One Man.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau brand.

0: Yeah, I'm fine.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
2: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
5: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
6: Sering. Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
5: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu ya. Kapan waktu itu?
6: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan terus, di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya, ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang, yes, gitu.
5: Oh, iya.
6: Ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu nggak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika, meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini.
5: Iya,
6: gitu.
5: Tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
6: Biasa kan euforia gitu.
5: Euforia. Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
6: membara.
5: Tidak bisa tersalah sadiki ya.
7: Iya.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ini dia beberapa informasi yang mau aku spill ke kalian ya. Ada informasi yang gak kalah seru, teman Pradua, di ajang Piala Dunia 2026, di mana timnas Polandia ini tuh bawa bekal makanan 1 ton. Wow, ini biar gak kekurangan apa nih, gak kekurangan karbo, protein, dan yang lainnya gitu ya. Jadi timnas nasional sepak bola Norwegia ini bawa bekal makanan sendiri selama Piala Dunia 2026. Totalnya ada lebih dari 1000 kilo gitu ya, atau 1 ton bahan makanan yang diboyong dari Norwegia. Dan selama Piala Dunia 2026 berlangsung, momen menarik ini gak hanya terjadi selama pertandingan saja, tapi juga di luar lapangan. Salah satu yang paling banyak dilihat itu adalah bagaimana tim nasional dari berbagai negara yang memutuskan untuk bawa bekal makanan selama bertanding di Piala Dunia, teman berdua. Setelah sebelumnya ada timnas nasional Argentina juga yang bawa lebih dari 500 kilo daging, terus sekarang ada Norwegia yang membawa lebih dari 1 ton bahan makanan dari negara asalnya gitu ya, di Greensboro, North California, Amerika Serikat. Dan kabar ini juga sempat viral di media sosial dan memunculkan anggapan kalau Norwegia ini gak mempercayai makanan di Amerika gitu. Menurut aku bukan gak percaya sih, takut kurang guys. Sedangkan mereka tetap harus full stamina gitu loh. Jadi daripada nanti kenapa-kenapa, rugi juga, dan pastinya bakalan bikin perjuangan dari para atlet ini gak terbayar lunas gitu ya. Jadi ya mending persiapin aja dari awal. Menurut aku ini adalah salah satu cara yang cukup visioner gitu loh. Karena mereka bukan hanya memikirkan saat ini, terus juga bagaimana nanti keberlangsungan pertandingan, terus juga bagaimana imunitas dari para atlet, tapi mereka juga mempersiapkan sampai ke hal-hal yang berhubungan dengan konsumsi dan yang lain-lain. Mantul.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama.

K-Nam Radio. Ini ada minuman yang bisa kamu coba, tapi mungkin udah pernah kamu coba karena salah satu minuman masa kecil kita nih Tama Pro 2. Tapi walaupun ini tuh jadul, tapi dia udah masuk ke dalam list minuman terbaik di dunia loh. Minumannya itu apa sih? Soda Gembira Tama Pro 2. Expect gak kalian? Jadi ternyata Soda Gembira itu sebagai pilihan yang menyegarkan masuk ke dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia, teman Pro 2. Di dunia ya, bukan se-Asia aja nih, di dunia. Jadi Soda Gembira muncul dalam daftar teranyar yang diperbarui oleh Taste Atlas, di mana minuman satu ini tuh duduk di posisi kedua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Daftar ini juga berbeda dengan soft drink terbaik di dunia ya, di mana yang notabene ini merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Dan sementara untuk jenis soft drink didefinisikan sebagai minuman racikan yang dikenal di tengah masyarakat. Jadi Soda Gembira sendiri itu memang pada dasarnya merupakan minuman yang memadukan air soda, susu kental manis, dan juga sirup. Perpaduan ketiganya itu menghadirkan rasa manis yang menyegarkan. Dan Taste Atlas sendiri juga mendefinisikan Soda Gembira sebagai minuman manis dan bersoda yang banyak dikonsumsi di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan di Sumatera. So, kalau kalian pengen tahu ratingnya di ratingnya lagi, peringkatnya di nomor berapa? Di nomor 2, guys. Nomor 2. Bisakah kalian membayangkan itu? Jadi di peringkat pertama itu ada dari Italia, namanya Cinoto. Terus yang kedua ada Indonesia, Soda Gembira. Wow, benar-benar gembira sekali kita.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Baik, sama Bro 2. Kita masih dengan antusiasme dalam sama-sama ikut merayakan pesta Piala Dunia 2026 ya, sama Bro 2 ya. Mana kemarin seru banget lagi. Aduh, ada Bang Dodo kita. Nonton enggak kalian? Itu seru banget sih menurut aku ya, sebagai salah satu yang menyukai CR7 sama Bro 2. Siu. Ini bodo amat lah kalau misalnya ada fans-fansnya Messi ya, bodo. Pokoknya dukung pemain kita masing-masing lah, teman Pro 2. Tapi ada 7 daftar tim negara yang lolos ke 32 besar untuk Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan kemenangan Kolombia atas Kongo ini tuh mempengaruhi jumlah daftar tim ya untuk memasuki tiket ke babak gugur Piala Dunia 2026. Dan Kolombia ini menjadi negara terkini yang memastikan tiket lolos ke fase grup. Los Cafetores ini juga memastikan satu tempat di fase gugur setelah menang 1-0 atas Kongo Taman Pro 2, gol dari Daniel Munoz jadi penentu kemenangan Luis Diaz dan juga kawan-kawan. Dan saat ini Kolombia juga sudah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sebelum melawan Kongo Taman Pro 2, Kolombia juga lebih dulu mendudukan Uzbekistan. 2 kemenangan jadi garansi anak asuh dari Lester Lorenzo lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Dan meskipun masih ada pertandingan penutup untuk fase grup melawan Kolombia, tapi Kolombia menyusul 6 negara lain yang lebih dulu meraih tiket ke babak 32 besar. Mantap gak tuh? So, 3 negara kolektor juara dunia yang pastinya udah ada di tempat atau di babak 32 besar itu ada Jerman, Prancis, Argentina, dan disusul lagi sama Kolombia gitu ya, Meksiko, Amerika Serikat, Norwegia. Itu dia udah masuk teman Pro 2. Sisanya kita tungguin lagi ya. Kira-kira siapa nih teman Pro 2? Saya sih masih berharap Portugal, Brazil, Spanyol. Itu sih masih nunggu itu teman Pro 2. Kalau kalian

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari ngutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang ngutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

Okay, teman Pro 2 ada Rai Maude dengan menari-nari yang udah temenin kita sampai di pukul 13:20. Kita lanjut lagi yuk teman Pro 2 sama informasi berikutnya. Kalau tadi kita udah ketujuh daftar tim yang lolos ke 32 besar teman Pro 2 untuk Piala Dunia. Ini dia, ada yang berhasil memecahkan rekor lagi teman Pro 2 di Piala Dunia ini ya, yaitu Modric yang cetak rekor 200 Kroasia dekati rapor Messi dan juga Ronaldo teman Pro 2. Jadi dalam laga grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto Amerika Serikat di hari Selasa kemarin atau di hari Rabu ini, Modric itu melakoni laga ke-200 bersama Deva Treni atau julukan dari Kroasia. Ini adalah rekor terbanyak bagi Kroasia di mana rekor caps terbanyak sudah dipegang oleh Modric cukup lama. Karena pemain dengan jumlah terbanyak lainnya itu adalah Ivan Perisic di 155 kali teman Pro 2. Pertandingannya juga sekaligus pool ya buat Modric mendekati rekor Messi dan juga Ronaldo, di mana rapor yang dimaksud adalah pemain dengan jumlah main terbanyak di Piala Dunia. Dilansir dari Opta, Modric baru saja memainkan laga ke-21 untuk Piala Dunia dan catatan dari Modric ini tuh hanya terpaut 6 laga dengan Messi dan juga 2 pertandingan dengan Ronaldo. Bedanya Modric itu mengukir jumlah caps dalam 5 edisi gitu, sedangkan Messi dan Ronaldo itu dalam 6 edisi. Jadi secara usia Modric, Messi dan Ronaldo ya memang satu generasi gitu ya. Dan sama seperti Messi dan juga Ronaldo, Modric juga debut di Piala Dunia 2006. Tapi pemain AC Milan itu absen dalam Piala Dunia 2010, sedangkan Messi dan Ronaldo tetap main. Jadi ada perbedaannya di situ. Tapi kalau mau dibilang seangkatan.

0: Pro 2 Gorontalo.
1: Akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
2: di lorongnya itu.
3: Tempat dia.
1: Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga di lorong. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, mungkin cuma
3: tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kostum kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
3: auto minta pindah ya.
2: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
0: Jadi malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

Bunai Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu?

Ada Marcel Siahaan, teman berdua dengan Cinta Mati yang udah temenin kita sampai di pukul 13:09. Kita lanjut lagi sama informasi berikutnya, masih seputar olahraga teman berdua. Kali ini kita beralih ke informasi balap gitu ya. Kalau tadi kalau sepak bola, kita ke balap dulu. Ada jadwal lengkap dari MotoGP Belanda 2026 dan pembalap Ducati Marc Marquez ini tuh katanya punya peluang hat-trick kemenangan untuk balapan atau di MotoGP Belanda di sirkuit Assen akhir pekan ini, teman berdua. Jadi MotoGP 2026 jadi musim yang begitu menantang bagi Marc Marquez setelah juara di 2025 kemarin. Sejak awal musim, Marquez juga kesulitan untuk mendapatkan pengaturan motor yang cocok. Tidak hanya itu, teman berdua, pembalap Spanyol ini juga diganggu dengan kebugaran yang belum 100% sejak kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025 kemarin. Kecelakaan yang saat sprint race MotoGP Prancis ini membuat penderitaan Marquez pada musim ini bertambah ya, karena harus absen dalam balapan sirkuit Le Mans dan juga MotoGP Catalunya. Setelah kembali balapan dalam MotoGP Italia, Marquez ini seperti mengalami kebangkitan gitu ya. Entah kemasukan roh kah dia atau dia kemasukan apa gitu. Pokoknya intinya dia berhasil memenangkan dua balapan terakhir ya, yaitu MotoGP Hungaria dan juga MotoGP Ceko. Terus MotoGP Belanda kini jadi incaran Marquez. Dan kan kakak kandung dari Alex Marquez ini ya, ini juga memenangkan MotoGP Belanda 2026, ini juga terbuka. So nanti kita bakal lihat gimana teman berdua untuk performa dari Marc Marquez, apakah dia berhasil dan apakah nggak akan ada yang namanya nervous, tapi semoga sih enggak ya. Tapi kalau kita lihat peluangnya sangat terbuka lebar sih ini.

0: Mari kenali, pelajari, dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, sama Pro 2. Ada our girl group ya yang saat ini diasuh oleh 1880 Rising yang juga udah menguasai luasnya pasar global teman Pro 2. Ada Nona. Girlfriend apa lirik gimana? Girl from Indonesia, gitu gak sih? Aduh lupa lagi, pokoknya yang sekarang lagi Udah siap belum? Nah lagu itu teman Pro 2, itu kan lagunya Roller Bread gitu ya, kalau gak salah. Ternyata ini lagi adain versi kolaborasi teman Pro 2 bareng Jepung. Jadi bakalan diubah jadi versi remix gitu. Yes, kalian gak salah dengar teman Pro 2. So, semuanya itu berawal dari Open First Challenge yang sempat diadain oleh Nona beberapa waktu lalu. Dan challenge ini tuh ngajak para pendengar buat ikutan ngisi versi mereka sendiri di lagu Rollerblade gitu. Nah, dari sekian banyak peserta, versi milik Jebong ini justru salah satu yang paling ramai dibahas di internet. Dan versi terbaru ini Jebong tuh hadir dengan tambahan versi rap yang bikin Rollerblade itu kerasa beda dan fresh dari versi originalnya. Rasanya tuh kayak ngedengerin lagu yang sama tapi dengan energi yang berbeda teman berdua. So, kolaborasi ini juga datang di momen ketika Jebong lagi makin aktif mengeksplorasi musik rap dan juga hip hop lewat rilisan-rilisan terbarunya dia. That's why kolaborasi mereka dinilai banyak orang ini sangat natural. FYI aja teman berdua ya, saking meledaknya lagu ini, sekarang Nona itu kini udah punya lebih dari 2,1 juta monthly listeners di Spotify. Sementara untuk Rollerblade ini juga berhasil mengumpulkan jutaan streamings sejak pertama kali dirilis. So, kita masih bertanya dengan satu pertanyaan yang sama, udah siap belum?

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey.
0: Awas, ada motor yang jepret lu. Awas sih. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

ada Shania Twain teman berdua, When You Kiss Me. Dan kita mau lanjutin lagi ya teman berdua ya, sama informasi entertaining. Kalau tadi ada Nona yang bakalan rilis kolaborasi bareng Jebung untuk lagunya Roller Blade versi remix gitu ya. Kalau ini ada film masa kecilnya kita yang lagi dipuji habis-habisan sama para kritikus sama berdua, ada Toy Story 5. Di mana ini tuh menjadi kelanjutan dari kisah Toy Story 4 di 2019 yang sudah memulai kehidupan bersama dengan pemilik baru mereka yang bernama

Nih, menurut laman agregator Rotten Tomatoes per Selasa kemarin, Toy Story 5 juga mendapatkan nilai tomatometer di 93% dari ulasan 243 kritikus, dan nilai ini juga menjadi yang terendah dibanding 4 saga Toy Story sebelumnya atau Toy Story 2. Namun untuk nilai dari penonton yang juga popcorn meter, Toy Story 5 mendapat rating 95% dari lebih 2.500 akun terverifikasi, dan nilai itu juga jadi yang tertinggi di antara 5 saga Toy Story sebelumnya, termasuk juga film pertamanya ya di tahun 1995 yang mendapat nilai popcorn meter di 92%. Sebagian besar kritikus ini juga menilai Toy Story 2 kalau Toy Story 5 ini menjadi kejutan menyenangkan dari saga yang sudah berusia lebih dari 3 dekade itu, dan film ini juga menunjukkan peningkatan kualitas produksi dibandingkan saga sebelumnya. Meski sebagian pihak merasa bahwa kisah Toy Story 5 ini tuh menyenangkan sekaligus emosional, dan sebagian kritikus juga menilai bahwa cerita film ini tuh membosankan dan kurang dinamis. Tapi kalau aku sendiri, aku suka banget Toy Story 2, sesuka itu. Kalau kalian nih kira-kira dari seriesnya Toy Story ya, kan udah 5 sekarang, yang mana nih yang paling melekat banget di kalian? Jujur aku di pertama sama ketiga sih. Menurut aku tuh kayak sulit untuk dilupain aja.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jangan baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia.
1: Oh, dia. Okay, dia terus?
2: Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuman ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Alright, nomor 2 Shakira featuring Burna Boy with Dai Dai. Dan karena sekarang udah dipukul 14.51, itu artinya Rama harus pamit undur diri. Teman nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah stay tune dan udah terus bergabung bareng kita ya. Udah ikutan seru-seruan juga di program-program kita sebelumnya. Semoga tadi informasinya bisa menambah wawasan dan juga bisa mengupgrade pengetahuan kita ya tentang olahraga, terus juga entertainment, dan pastinya bisa menemani perjalanan kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Tetap stay tune terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu, tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, Serena Williams akan kembali berlaga di nomor tunggal putri Wimbledon setelah menerima wild card dari penyelenggara. Kehadirannya menjadi kejutan menjelang dimulainya Grand Slam lapangan rumput tersebut. Petenis berusia 44 tahun itu mendapatkan satu tempat terakhir di undian utama putri. Sebelumnya, namanya hanya diumumkan untuk tampil di nomor ganda. Williams telah menjalani dua pertandingan ganda sejak kembali berkompetisi bulan ini dan dia kembali tampil setelah absen dari persaingan profesional selama 4 tahun. Mantan petenis nomor 1 dunia itu merupakan juara tunggal Wimbledon 7 kali, namun ia masih terpaut satu gelar dari rekor 24 Grand Slam milik Margaret Court. Informasi yang kedua, teman-teman, kedua, Erling Haaland kembali menjadi pembeda bagi timnas Norwegia di Piala Dunia 2026. Selain membawa Norwegia menang 3-2 atas Senegal, bintang Manchester City itu juga terlibat dalam insiden yang membuat kubu lawan khawatir. Bagaimana tidak, kiper andalan Senegal, Edward Mendy, mengalami cedera saat berusaha menghalau serangan Norwegia. Tepatnya ketika Mendy berjuang meredam tendangan Haaland pada menit ke-58. Haaland mencetak 2 gol dalam laga yang berlangsung sengit tersebut. Tambahan gol itu membuat koleksi golnya di Piala Dunia 2026 bertambah menjadi 4. Kemenangan itu pula membantu Norwegia mengamankan tiket ke babak 32 besar, yang mana kemenangan tersebut juga membawa Norwegia menempati posisi kedua klasemen grup I dengan 4 poin. Di informasi terakhir, teman-teman, masih dari dunia sepak bola, Piala Dunia dari pemain bintang Prancis Kylian Mbappe yang semakin dekat dengan salah satu rekor paling prestisius dalam sejarah sepak bola dunia. 2 gol Mbappe ke gawang Irak membuat jaraknya dengan pemain bintang Argentina Lionel Messi semakin dekat. Mbappe saat ini mendekati daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, mengingat Mbappe hanya perlu mencetak 2 gol lagi untuk berada di puncak tahta raja gol Piala Dunia. Mbappe menjadi bintang kemenangan Prancis saat menaklukkan Irak dengan skor 3-0 pada laga lanjutan Piala Dunia 2026. Sekian Info Pro 2.

94.2 FM, teman terbaik kamu, Sandi Kanester featuring Noella with Indonesia Kuni tahun kedua ya. Nemenin kita di pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Teman kedua sudah kembali hadir di ruang dengar kalian semua nih, teman kedua di sore hari ini, Dodi Paneo yang bertugas seperti biasa akan hadir menemani kalian selama 4 jam ke depan. Masih sampai di jam 7 malam nih ya, teman kedua. Dan ada banyak banget juga informasi-informasi menarik yang bakal aku suguhin ke kalian nih, teman kedua di sore hari ini. Salah satunya nih, teman kedua dari mana dia tadi? Aduh, aku udah sempat baca tadi. Ini nih, teman kedua ya, soal Tio Pakusadewo yang mana dia ini sebenarnya lagi dalam kondisi yang kurang baik-baik saja ya, teman kedua. Dia ini adalah aktor kenamaan, legend living legend kebalik ya, di Indonesia sih, teman kedua. Dia adalah Tio Pakusadewo yang barusan ini ungkapin kondisi terkini pasca menjalani prosedur pemasangan ring jantung beberapa waktu lalu. Dan mengatakan saat ini masih menjalani proses pemulihan walaupun harus menggunakan kursi roda. Aktor senior tersebut nih, teman kedua, mengaku kesulitan untuk berjalan secara normal seperti sebagaimana biasanya ya, sehingga harus menggunakan kursi roda selama sekitar 1 bulan terakhir ini nih, teman kedua. Tapi hal tersebut tidak menghalangi Tio untuk menjalani proses syuting ya. Dia memastikan proses syuting yang akan dijalani itu menyesuaikan dengan kondisi kesehatannya saat ini nih, teman kedua. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, dia itu tetap menjalani terapi pijat dan juga melakukan gerakan-gerakan mandiri saat bangun tidur ya. Yang mana saat ini dia juga masih menjalani masa pemulihannya. Nah, selain mengungkapin kondisi terkini, dia juga sebelumnya sempat buka suara terkait donasi yang dikumpulkan Dewi Irawan untuk membantu pengobatan Tio selama di rumah sakit. Mengaku mengapresiasi niat baik sang sahabat dan Tio pun tidak sungkan untuk membeberkan hasil donasi yang diterimanya. Jadi ternyata memang kekumpul juga duitnya ya, sebesar 50 juta. Sebelumnya dia tuh lagi menjalani perawatan di rumah sakit karena komplikasi beberapa penyakit, diantaranya gangguan jantung, gagal ginjal, masalah ginjal maksudnya ya, dan juga gangguan lambung nih. Sekitar 4 bulan lalu Tio juga sempat menjalani pemasangan ring jantung yang saat ini kondisi Tio tampak lebih baik lagi dan sudah tidak dirawat lagi di rumah sakit. Dan bahkan saat ini menjalani syuting ya, walaupun masih menggunakan kursi rodanya nih, teman-teman.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, teman kedua. Tahu nggak, Stephen Chow membocorkan film Kung Fu Soccer bakal tayang Juli 2026. Jadi, sutradara film Hong Kong, Stephen Chow, ini menargetkan Kung Fu Soccer terbaru tayang Juli 2026 atau satu tahun setelah syuting selesai. Nah, film tersebut akan menjadi proyek arahan pertamanya dalam 7 tahun terakhir, nih teman kedua. Yang mana Stephen Chow ini mengumumkan hal ini pada hari Senin tanggal 22 melalui video berdurasi 13 detik di media sosial yang ngungkapin kalau film tersebut sedang dalam tahap pasca produksi. Wah, ini bakal keren banget nih. Apakah akan sama kayak Shaolin Soccer yang dulu? Itu film ikonik banget ya. Kapan akan dirilisnya? Tanya sebuah suara dalam video tersebut. Dan dia menjawab, saya akan bekerja keras untuk menyelesaikannya pada 10 Juli. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Kalau begitu akan dirilis pada tanggal 17 Juli katanya. Nah, terus muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau Anda tetap bisa menyelesaikannya? Tanya orang itu. Ya, kita akan menyelesaikannya suatu hari nanti. Ini kayak rada sedikit bingung ya. Dia juga membagikan sketsa konsep poster film yang digambar dengan tangan di media sosial dengan keterangan Kung Fu Soccer. Atau Kung Fu Soccer 10 Juli atau 17 Juli. Jadi bertanya. Ditulis dan disutradarai oleh Chow, Kung Fu Soccer ini akan menandai perilisan teatrikal pertamanya sejak The New King of Comedy di tahun 2019 ya. Hasil remake dari film klasiknya King of Comedy tahun 1999. Aktor dan sutradara ini terkenal karena membuat film-film seperti kayak Kung Fu Hustle, CG7, and The Mermaid, yang dia juga produser eksekutif untuk film komedi aksi fantasi animasi Netflix The Monkey King 2023 ya. Kung Fu Soccer yang disebut-sebut sebagai penerus spiritual dari film komedi hit si Stephen Chow ya, Shaolin Soccer di tahun 2001, itu mengikuti perjalanan tim sepak bola perempuan yang melakukan comeback luar biasa untuk memenangkan kejuaraan. Dan film ini akan dibintangi sama Zhang Xiaofei, Adalai Zhang, dan juga Dilraba Dilmurat, yang nanti akan ada penampilan dari mantan kiper tim nasional Cina Zhao Lina dan back tim nasional Cina Li Jiaoye. Nah, nggak berhenti di situ, Stephen Chow juga akan menggandeng aktor Korea Selatan Song Kang Ho untuk tampil sebagai wasit tamu dalam film tersebut nih, teman-teman berdua. Nah, film Kung Fu Soccer ini akan mulai syuting, sudah dimulai syuting ya pada Maret 2025 dan selesai pada Juni tahun ini. Dan saat itu sempat ada pembicaraan kalau film ini akan dirilis bertepatan dengan tahun baru Imlek 2026. Yang mana sebelumnya Stephen Chow juga mengungkapin di media sosial pada 17 Februari kalau kemungkinan besar film ini akan dirilis lebih lambat pada 2026. Menurut laporan media Hong Kong, Kung Fu Soccer ini akan menghadapi persaingan ketat di bioskop kalau dirilis pada Juli 2026 ya. Karena film-film Hollywood seperti kayak Moana versi live action, terus ada Odyssey karya sutradara Christopher Nolan, dan juga film superhero Spider-Man Brand New Day ya, yang dijadwalkan bakal rilis pada bulan tersebut. Perusahaan distribusi film Encore Films Indonesia juga turut mengunggah ulangan postingan Stephen Chow, tapi belum ada informasi detail mengenai jadwal penayangan Kung Fu Soccer ini sebenarnya kapan nih, tahun kedua.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus, malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan. Karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya, dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: Ronuera.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, di turun kedua kita sudah selesai untuk informasi di jam 3 sore ini nih. Dan bentar lagi aku bakal lanjut di program selanjutnya tentunya di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk beberapa informasi prestasi anak bangsa nih, turun kedua, dan beberapa informasi menarik lainnya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya. Untuk sementara waktu, kalian nikmatin aja dulu nih satu lagu lagi. Ada dari Sabrina Carpenter featuring Jonas Blue with Alien.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Now featuring Khalid with The Hard Way. Ini turn produk single yang dirilis di tahun 2023. Nemenin kita di pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama dari dunia prestasi. Ini dari pelajar Indonesia mencatatkan prestasi di ajang internasional. Lagi-lagi nih, ada tim Indonesia yang berhasil meraih predikat juara umum nih pada STEMCO Mathematics Global Round 2026 yang berlangsung di National University of Singapore atau NUS Singapura pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026 kemarin. Nah, keberhasilan ini ditopang raihan 4 medali emas sekaligus gelar absolute winner yang diraih siswa Indonesia di kategori masing-masing. Jadi hasil itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu delegasi dengan pencapaian terbaik nih tahun kedua dalam kompetisi matematika internasional yang diikuti ratusan peserta dari berbagai negara. Empat siswa yang meraih gelar absolute winner adalah Muhammad Narendra Adiasta Darmawan dari SD Al-Azhar Kairo, Palembang, kelas 3. Terus ada Davianra Zafran Rashid dari Mentari Intercultural School Jakarta, kelas 5. Terus ada Sofia Kirana Kiranutami Fitradi dari MI Pembangunan UIN Jakarta, kelas 6. Sama Saka Muhammad Ginandra dari SMP Lab School Kebayoran, kelas 8, itu nomor 2. Nah, selain 4 medali emas, kontingen Indonesia juga yang berjumlah 28 siswa ya, membawa pulang 9 medali perak. Sementara peserta lainnya meraih medali perunggu dan penghargaan honorable mention. Nah, capaian tersebut nih nunjukin daya saing peserta Indonesia yang merata di berbagai jenjang pendidikan. Nah, kalau STEMCO Mathematics Global Round ini sendiri merupakan kompetisi matematika internasional yang mempertemukan siswa dari berbagai negara buat menguji kemampuan mereka pada tingkat global. Kompetisi ini dikembangkan sama mantan peraih medali Olimpiade Internasional yang sekarang berkiprah sebagai pendidik, analis data, dan juga spesialis teknologi informasi. Nah, karena itu, soal-soal yang diujikan tidak hanya mengukur kemampuan berhitung, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, analitis, kreativitas, dan juga pemecahan masalah yang menjadi keterampilan paling penting pada era modern ini nih, tahun kedua. Kompetisi tersebut juga nekanin kemampuan memahami konsep, menganalisis persoalan secara mendalam, dan juga nerapin strategi yang tepat dalam menyelesaikan tantangan matematika. Nah, para peserta juga dituntut mampu mengambil keputusan secara efektif dalam tekanan waktu yang terbatas. Salah satu keunggulan STEMCO ini adalah memberikan kesempatan lebih luas lagi bagi siswa dari berbagai latar belakang pendidikan ya, yang mana kompetisi ini gak hanya diikuti peserta dengan pengalaman pelatihan olimpiade yang intensif, tetapi juga membuka ruang bagi siswa berbakat yang memiliki semangat belajar tinggi dan kemauan untuk berkembang di tahun kedua.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Balik lagi di Brodo FM Gorontalo, Tahun 2. Di informasi kemarin kan aku sempat membahas tentang si Taufik Hidayat ini nih, yang menjadi buronan polisi. Siapa sangka Tahun 2 udah ketemu sekarang. Kan? Secepat itu kan? Bilang. Jadi petualangan Taufik Hidayat umur 30 tahun, pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sampai dengan korban mengalami kebutaan dan gigi rontok, berakhir sudah. Parah banget tuh kondisi korbannya. Jadi Polda Jawa Barat nih, Tahun 2, terima kasih untuk mereka yang bergerak cepat nih, Tahun 2, akhirnya berhasil menangkap Taufik Hidayat ini, pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya Yuvita Tri Rezeki, sampai korban mengalami kebutaan dan gigi rontok, bibirnya robek nih, Tahun 2, parah banget. Kayak muka tuh udah gak kelihatan muka lagi karena aksi biadabnya si Taufik Hidayat ini. Jadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 jam 18.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap TH, pelaku tindak pidana penyekapan, kata Ibda Hendi, Kanit Reskrim Polsek Jatinangor. Nah, Ibda Hendi ngejelasin kronologi singkat penangkapan tersangka Taufik Hidayat. Awalnya yang bersangkutan menghubungi temannya karena ingin menyerahkan diri. Kemudian informasi tersebut diteruskan ke Polda Jawa Barat dan untuk langsung menjemput pelaku penyekapan di Tahun 2. Kayaknya ini si Taufik Hidayat ini nih kena mentalnya lebih dulu, sampai akhirnya berpikir untuk menyerahkan diri nih Tahun 2 ya. Gak butuh waktu lama, tim Resmob Ditreskrimum Polda Jabar ini kemudian menjemput Taufik Hidayat di wilayah Bandung Barat dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tentunya untuk proses pemeriksaan ya, supaya bisa diberlakukannya hukum bagi si biadab satu ini nih, Tahun 2. Nah, sementara itu Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan dalam keterangannya membenarkan penangkapan Taufik Hidayat ini, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Hendra nih ngungkapin, polisi sempat kesulitan sebenarnya menemukan keberadaan Taufik Hidayat ini karena kerap berpindah-pindah tempat. Nah, polisi juga pernah hampir menggerebek lokasi persembunyian Taufik, tetapi pelaku berhasil kabur. Awal mula perkenalan korban dan pelaku ya, ini sekali lagi untuk kalian yang mungkin belum tahu ceritanya seperti apa detailnya. Kasus penyekapan dan penganiayaan ini dimulai mencuat usai polisi menerima laporan dari kakak korban pada tanggal 12 Juni 2026 lalu. Kabid Humas

Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan korban diduga diculik dan dianiaya pria berinisial TH, yang mana saat itu pihak keluarga mengaku menerima pesan WhatsApp dari orang tidak dikenal yang menginformasikan kalau korban saat itu sudah berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung nih teman-teman atau RSHS ya. Nah, Hendra ini menjelaskan sebelumnya ditemukan di rumah sakit korban tidak diketahui keberadaannya sama keluarga selama kurang lebih dari 3 tahun. Dalam rentang waktu tersebutlah korban diduga mengalami penganiayaan berulang dari pelaku sampai mengakibatkannya tuh matanya buta, kepalanya bengkak nih teman-teman berdua, bibirnya robek karena digunting sama si Taufik Hidayat ini. Terus pokoknya parah banget lah kondisinya ya. Akibat dugaan penganiayaan tersebut, korban mengalami luka berat yang berdampak serius pada kondisinya, termasuk tidak bisa melihat secara normal, kesulitan berbicara, tidak bisa berjalan, mengalami kerugian materi sekitar 52 juta. Nah, pelaku ini adalah kekasihnya korban, korban kedua ya. Adik kandung korban, Syahrul Ulum, 26 tahun, menduga pelaku penyengkapan dan penganiayaan ini adalah si Taufik Hidayat, yang merupakan kekasih korban, dan dia mengatakan kakaknya berkenalan dengan TH ini pada 2023, lalu di sebuah konser musik, dan dari perkenalan itulah mereka kemudian menjalin hubungan asmara. Nah, Syahrul nyebutin kakaknya pernah membawa TH ke rumah dan dikenalkan ke keluarga, tetapi sejak itu kakaknya tiba-tiba berubah perangai dan hilang. Gak ada kabar selama 3 tahun yang ternyata dia tuh disekap selama 3 tahun lamanya di dalam sebuah kamar kos-kosan itu nomor 2. Si Taufik Hidayat ini tidak menimbulkan kecurigaan sama tetangga-tetangganya karena dia tuh ngaku suami istri sama si korban itu nomor 2. Dan ya sampai itulah kenapa bisa bertahan selama 3 tahun itu nomor 2. Waduh, parah banget nih kasusnya ya. Menurut aku kasus kriminal terbesar tahun ini nih seini orang ini ya. Jadi bersyukur alhamdulillah korban berhasil diselamatkan, pelaku berhasil diamankan nih teman-teman. Kedua, kita tinggal menunggu aja proses hukum berjalan setelah ini.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya. Juga ya. Kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, sarangi.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kalau kamu
3: boleh.
2: Oke, okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu, okay. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner? Bosnya ya? Terlalu apa, bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
3: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu, dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pamarah sekali.
2: Pamarah. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

92,4 Rode FM, teman terbaik kamu. Ada satu berita baik yang mau aku bacain buat kalian nih, teman berdua. Soal terdapatnya peluang untuk mengevaluasi pergerakan harga bahan bakar minyak non-subsidi pada periode Juli 2026, yang mana hal ini menyusul tren penurunan harga minyak mentah jenis Brent level ke level berapa nih? 80 dolar per barrel seiring meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat dan Iran. Gimana sih, kan Selat Hormuz ditutup lagi nih. Cuman kita selesaiin dulu ya. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun ini ngejelasin kalau peninjauan nilai jual produk hilir migas ini terus dilakukan perusahaan secara rutin katanya. Nah, kebijakan penyesuaian harga tersebut nantinya tuh bakal diselaraskan dengan dinamika dan juga perkembangan pasar energi global yang bergerak fluktuatif dalam beberapa waktu terakhir. Jadi Robert Dumatubun ini mengungkapin kalau pihaknya selalu memantau indikator pembentuk harga formula minyak mentah sebagai dasar penetapan tarif retail produk BBM non subsidi di Indonesia tentunya ya. Nah, terkait kepastian penurunan harga di bulan depan, bulan Juli ya, manajemen menyatakan peluang tersebut sangat terbuka, lebar, kalau indikator pasar internasional terus menunjukkan tren melandainya nih, tren menurunnya ya. Nah, penurunan harga minyak dunia ini sebenarnya diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih kondusif bagi perhitungan harga perekonomian komoditas energi tersebut di Indonesia. Pengamat energi bahkan dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, ini ngejelasin kalau penyelesaian konflik regional secara langsung mengoreksi premi geopolitik yang sempat melambungkan harga komoditas ini. Minyak ya, teman-teman berdua, karena kita lagi ngomongin soal minyak nih, BBM lebih tepatnya. Yayan menghitung tren penurunan harga minyak global tersebut bakal mentransmisikan dampak positif terhadap kalkulasi formula harga jual eceran BBM non-subsidi domestik dalam kurun waktu dekat, termasuk bisa jadi bulan depan, teman-teman berdua, di bulan Juli. Walaupun harga minyak mentah dunia melandai, Yayan juga menyarankan agar kebijakan harga untuk BBM bersubsidi seperti kayak Pertalite dan juga solar tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional ya. Orang ini sok kurang dewa kuat di situ, Pertalite dan juga solar yang kita kayak harian nih, teman-teman dua, sama yang angkutan-angkutan umum. Solar ya, menurut kedua. Di sisi lain, pergerakan harga minyak yang fluktuatif ini sepanjang tahun dinilai membuat asumsi Indonesia crude price maksudnya ya. Dalam anggaran pendapatan belanja negara 2026 perlu ditinjau ulang. Apalagi kalau misalnya disandingkan dengan ya, tahulah program prioritas negara saat ini yang paling tinggi menelan atau menyerap anggaran, yaitu MBG. Nah, untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar migas global ke depan, Yayan rekomendasiin pemerintah untuk segera menyiapkan bauran strategi anggaran yang lebih fleksibel dan juga adaptif terhadap perkembangan situasi di lapangan. Intinya, kalau ditanya ke kalian, bisa nggak ya? Atau kalian pengen nggak kalau misalnya pemerintah tuh narik sedikit anggaran dari MBG untuk didistribusikan ke kepentingan lain, salah satunya adalah BBM nih, teman-teman berdua. Bagus nggak? Cocok nggak? Bakal enak gak kita kalau misalnya seperti itu? Aku yakin pasti ya. Tapi ya, semua keputusan kita serahkan kepada para pemangku kepentingan nih, teman-teman berdua, yang mempunyai jabatan. Berdoa semoga mereka tuh selalu berpihak kepada kita.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

94 DFM teman terbaik kamu. Benar orang bilang dari Jazz nih Turnover 2. Nemenin kita di pukul 16 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Menjadi penanda kalau kita sudah selesai. Untuk informasi di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kok 16.00? Pukul 16 sore hari ini maksudnya ya Turnover 2. Dan bentar lagi bakal berlanjut di trending topic seperti biasa. Aku bakal spill topik pembahasan kita di hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Dodi Paneo di Pro DFM Gorontalo.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim. Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

94 Pro FM tuan terbaik kamu nih tuan berdua ya. Penas ke-17 nih tuan berdua atau Pekan Nasional Petani Nelayan yang ke-17 2026 yang digelar di Gorontalo. Ini sudah memasuki hari-hari terakhirnya nih tuan berdua, dilaksanakan selama 5 hari itu dari tanggal 20 sampai dengan 25 besok ya tuan berdua. Dan kalau aku lihat nih tuan berdua, perayaan hari ke-4 ini sepertinya meriah sekali karena kehadirannya Ibu Gubernur Shirley Tjuanda nih tahun kedua. Yang mana ya kita ketahui bersama ya kenapa orang itu sangat bikin orang-orang Gorontalo tuh antusias banget menyambutnya. Ya karena kepopuleritasnya. Ah, gimana sih kepopularitasnya ya gitu. Tinggi banget di media sosial ya tahun kedua. Bahkan Pak Presiden barusan nih aku lihat videonya, dia dia nyebutin kalau Ibu Shirley itu bak pemenang Piala Citra katanya. Asik banget. Nah, tahun kedua aku bakal membahas tentang Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 yang mana dirayakan di tahun ini 2026 Gorontalo menjadi tuan rumah nih tahun kedua ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu sebenarnya Penas Petani Nelayan yang ke-17 2026 di Provinsi Gorontalo itu tuh kegiatannya seperti apa sih? Khususnya buat kalian anak-anak muda di Prodo FM yang sering dengerin ya. Buat kalian nih teman berdua, aku bakal sedikit menjelaskan, kurang lebih sedikit menjelaskan tentang apa saja kegiatan yang berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026 besok ini yang diselenggarakan di Gor David Tony Limboto, Kabupaten Gorontalo. Beberapa dari teman-teman aku juga yang ikut menjadi event organizer-nya bilang kalau banyak banget pesertanya di tahun ini, yang mana mereka sendiri hanya bisa menyediakan setidaknya ada 18.000 kursi untuk para peserta penas yang ke-17 ini di Gorontalo ya, teman-teman berdua. Nanti juga aku bakal membahas tentang beberapa kehadiran pemimpin negara dan tokoh nasional, rangkaian kegiatan utamanya tuh seperti apa aja, dan sebenarnya apa sih tujuan dari penas ini sendiri, teman-teman berdua, dan apa saja hal-hal unik atau menarik yang terjadi selama perayaan ini di Penas 2026 ini nih tahun kedua, dari hari pertama sampai dengan hari keempat ini. Jadi itu bisa menambah informasi dan wawasan kalian tentang sebenarnya apa Penas itu nih tahun kedua. Mungkin ada sebagian dari kalian yang kurang memahami atau belum tahu sebenarnya apa Penas itu sendiri. Nanti aku bakal membahas ya. Dan ada pertanyaan intermezzo juga buat kalian nih tahun kedua. Ini pertanyaannya masih ada sedikit korelasinya antara petani dan nelayan ya. Jadi sembari membahas aku bakal nanyain ke kalian. Kalau disuruh memilih investasi masa depan, kamu lebih memilih yang mana nih tahun kedua? Jadi pilihannya itu pertama ada sawah 1 hektar atau 1 unit kapal nelayan modern nih tahun kedua. Paling terbaru lah pokoknya, yang paling bisa beradaptasi dengan kondisi laut saat ini dan bisa sangat menguntungkan buat kamu nih tahun kedua. Intinya dia setara dengan sawah 1 hektar. Kalau misalnya kamu memilih untuk ke jalur laut aja nih menjadi seorang nelayan ya. Atau misalnya kalau kalian punya pilihan lain, bisa kasih jawabannya di Instagram kita @prodo_gorontalo. Kalian tinggal cek story terbarunya kita aja nih tahun kedua, di situ ada question box di samping pollingan tadi, antara dua pilihan tadi. Kalian tinggal tulis di situ aja sekalian sama requestan kalian ya di trending topik kali ini. Kalian juga bisa kasih jawabannya di Instagram kita seperti tadi yang aku bilang, tinggal cek story terbaru kita @prodo_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 222, atau bisa juga di line telepon 0812 19000 924.

Nah, teman berdua, Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 2026 di Provinsi Gorontalo itu berlangsung pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Which is besok nih teman berdua, itu penutupannya atau hari terakhirnya. Nah, acara ini menjadi perhelatan akbar bagi sekitar 50.000 perwakilan petani dan juga nelayan dan penyuluh dari seluruh penjuru Indonesia. Kegiatan ini dipusatkan di Gor David Tony Limboto, Kabupaten Gorontalo, mengusung tema di tahun ini Petani Hebat, Indonesia Kuat. Yang mana ajang ini tuh juga menegaskan posisi Gorontalo sebagai salah satu lumbung jagung nasional yang siap mendukung target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia nih tahun kedua. Tentunya kita di Gorontalo tuh patut berbangga diri dengan apa ya sebutan ini dan target yang pengen secara nasional dicapai nih tahun kedua dengan melibatkan kita sebagai lumbung pangan dunia. Bayangin, lumbung pangan dunia nih teman-teman berdua. Kayak pangan tuh kita basisnya di Gorontalo untuk dunia. Jadi tentunya kita harus bangga ya dengan ini. Cuman aku juga berharap semoga kalau misalnya dengan pernyataan yang seperti itu, target seperti itu, dan tujuan Indonesia sendiri seperti itu, harga bahan pokok harusnya murah di Gorontalo ya. Kita berdoa semoga seperti itu. Nah, ada beberapa poin-poin penting seputar perhelatan PENAS ke-17 2026 di Gorontalo ini nih teman-teman berdua, yang sekali lagi menyusung tema Petani Hebat Indonesia Kuat. Pertama adalah kehadiran para pemimpin negara dan juga tokoh nasional. Ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang membuka secara resmi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 kemarin nih teman-teman berdua. Kemudian ada Pak Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung di Gorontalo untuk meninjau puncak acara dan area pameran teknologi. Kemarin aku siaran jam-jam segini juga, helikopter tuh lalu lalang. Di sini kedengaran banget suaranya nih teman-teman berdua, karena ternyata juga tempat helipadnya itu di ini Stadion Merdeka. Wah, jadi kayak apa ya? Ini kita tuh lagi seru banget di Gorontalo saat ini, teman-teman berdua ya. Karena dari kita yang menjadi tuan rumah untuk PENAS yang ke-17 tahun 2026 ini. Gubernur Gorontalo juga Pak Gusner Ismail memimpin langsung penyambutan ribuan kontingen nih teman-teman berdua. Tokoh nasional seperti kayak Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel yang ikut mengawal kesuksesan agenda ini juga sampai dengan penutupan. Nah, teman-teman berdua, rangkaian kegiatan utama dari PENAS ini perlu kalian ketahui ya. Yang mungkin kalian tuh kurang paham sejauh ini sampai dengan hari keempat sudah berjalan, tapi masih bertanya-tanya, PENAS sebenarnya ngapain sih? Pameran inovasi dan teknologi pertanian yang pertama, itu menampilkan pertanian modern model, Advanced Agricultural System atau PMAAS namanya. Jadi pameran ini berfokus pada teknologi budidaya padi modern, peternakan, perkebunan, perikanan untuk mendukung swasembada pangan tentunya, yang menjadi salah satu tujuan dari Presiden Prabowo juga. Nah, yang kedua itu adalah temu usaha dan pertemuan profesi. Jadi di PENAS tahun ini nih teman-teman berdua, jadi wadah bagi petani dan juga nelayan andalan untuk bertukar pengalaman, kayak membangun jaringan agribisnis dan melakukan transaksi bisnis langsung dengan para pelaku industri. Semisal kalian juga punya badan usaha kecil nih teman-teman berdua di rumah yang kalian secara DIY melakukannya nih teman-teman berdua di bidang pertanian atau nelayan ya. Ini sebenarnya kesempatan yang bagus banget buat kamu nih teman-teman berdua. Minimal buka apa ya? Jaringan gitu. Atau iya berjejaring. Karena di sana tuh kalian bisa ketemu sama orang-orang dari daerah lain di Indonesia yang bisa kalian ambil pelajaran atau mungkin keuntungan, yang bisa memberikan keuntungan bagi satu sama lain ya dari bisnis yang saat ini kamu sedang kerjakan, baik di bidang pertanian ataupun perikanan nih teman-teman berdua ya. Ada Widya Wisata juga, karena kunjungan edukatif ke berbagai pusat percontohan pertanian, UMKM dan destinasi lokal unggulan di Bumi Serami Madinah ini nih teman-teman berdua otomatis naik juga, iya kan? Dan ada perlombaan sama hiburan juga tentunya ya, festival dan kompetisi antar kontingen daerah untuk mempererat silaturahmi sekaligus
mempromosikan produk lokal dan juga UMKM-UMKM daerah. Nah, jadi itu adalah rangkaian kegiatan utama dari PENAS ke-17 petani nelayan di tahun ini nih, tahun kedua. Jadi sekarang udah paham kan sebenarnya Pekan Nasional Petani Nelayan ini tujuannya itu, atau kegiatan utamanya tuh itu. Sebenarnya kalau untuk tujuan lebih tepatnya, nanti akan aku spill juga ke kalian, karena ada beberapa poin penting ya, seperti kayak pertukaran ilmu dan juga transfer teknologi, penguatan jejaring dan kemitraan bisnis, pengembangan jiwa wirausaha dan kepemimpinan, ada konsolidasi program pemerintah dan juga petani. Ini pokoknya keren banget nih teman-teman, aku bakal spill ke kalian semuanya. Orang-orang peduli, tidak peduli, ada yang mungkin skeptis dengan PENAS ini sendiri nih, tapi menurut aku ini baik untuk disebarkan ke kalian, khususnya untuk kalian juga anak-anak muda nih tahun kedua ya. Dan aku tetap nungguin jawaban jawaban kalian juga dari pertanyaan aku nih di trending topik kali ini ya. Jadi bingung sendiri mau ngomong apa. Kalian tinggal cek aja story terbaru kita, pertanyaannya kalau misalnya disuruh milih investasi masa depan, kamu lebih memilih yang mana nih? Kalau misalnya dikasih pilihan, pertama sawah 1 hektar atau 1 unit kapal nelayan paling modern, kalian pilih mana? Di antara dua pilihan itu, kalau misalnya tidak ada yang bisa kalian pilih, kalian punya jawaban lain, bisa ditambahin juga di question box yang udah aku siapin di story terbaru kita. Kalian tinggal cek aja di Instagram @rodo_gorontalo, atau bisa kasih jawabannya di WhatsApp 0811 43000, atau di line telepon 0812 15 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih teman-teman berdua. Nanti untuk hasil respon kalian dan juga requestannya bakal aku bacain dan putarin di pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo. It's about to be

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya.
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.

0: Oreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Balik lagi di Prode FM Gorontalo dan masih membahas tentang Penas Petani Nelayan yang ke-17 2026 di Gorontalo nih, tahun kedua. Kalau kita lihat ya, tujuan dari Pekan Nasional Petani Nelayan ini, yang pertama adalah pertukaran ilmu dan juga transfer teknologi. Karena seperti yang kita lihat nih, tahun kedua, terdapat banyak banget but-but yang berdiri di sana dari berbagai kontingen, yang di setiap but-butnya tuh menawarkan berbagai inovasi menarik yang tentunya dapat memajukan sektor pertanian dan juga perikanan di nasional. Mengadopsi teknologi modern ya, menjadi tempat pameran teknologi pertanian mutakhir seperti kayak smart farming, drone pemantau lahan, sampai dengan alat mesin pertanian Alsintan canggih. Jadi berbagai praktek terbaik juga ya, kayak membuka ruang bagi jutaan petani dari berbagai daerah untuk saling bertukar pengalaman, sukses seputar budidaya, pengelolaan lahan, sampai dengan penanganan pasca panen. Ada juga penguatan jejaring dan juga kemitraan bisnis ya, teman-teman berdua. Kayak ini tuh jadi ajang temu usaha agribisnis terbesar secara nasional, yang menghubungkan langsung pelaku utama, petani dan nelayannya ya, para pengusahanya, investornya, dan pihak swasta di sektor agribisnis. Kan mungkin temukan juga dengan pembelinya nih ya, teman-teman berdua, atau customer-nya, pelanggannya. Nah, memperluas akses pasar juga, karena kayak membuka peluang kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan untuk pemasaran produk lokal ke tingkat nasional sampai dengan global. Bahkan ada pengembangan jiwa wirausaha dan kepemimpinan dari sini, dan konsolidasi program pemerintah dan juga petani, karena penyampaian pesan gerakan modernisasi yang menyelaraskan program prioritas kementerian dengan kebutuhan nyata para petani di lapangan saat ini. Dan apresiasi sektor agraris ya, yang menjadi panggung bagi Kementerian Pertanian dan Presiden untuk memberikan apresiasi langsung atas peran strategis petani dan nelayan bagi garda terdepan kedaulatan pangan bangsa. Nah, kalau kita lihat, ada 3 provinsi dengan jumlah peserta terbanyak sejauh ini. Pertama, Sulawesi Utara mengirimkan delegasi sebanyak 1.574 peserta, yang mana ini adalah provinsi paling besar ya, tahun kedua. Terbesar, delegasi terbesar. Yang kedua adalah Sulawesi Tengah, itu berada di posisi kedua dengan membawa 901 peserta. Dan Kalimantan Timur itu menjadi kontingen luar pulau terbesar dengan 667 peserta, yang mana sebagian menempuh perjalanan laut dan juga darat. Waduh. Nah, kalau kita lihat perwakilan dari daerah seluruh Nusantara, itu ada ujung barat Sumatera, perwakilan dari Aceh Riau, ada 70 delegasi, Jambi Sumatera Utara sampai dengan Lampung ya. Pulau Jawa dan juga Bali, kontingen dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Bali. Kalau Kalimantan itu ada Kaltim, ada delegasi dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Sementara Sulawesi dan Indonesia Timur dihadiri sama seluruh provinsi tetangga, seperti Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat, Maluku Utara, sampai dengan kontingen dari Pulau Papua, nih tahun kedua. Maluku Utara, Ibu Sherly, di situ dia. Nah, semua kontingen daerah ini membawa produk unggulan, inovasi pertanian mereka, dan juga komunitas khas masing-masing yang dipamerkan di stand pameran Nusantara nih, tahun kedua ya. Nah, ada beberapa poin penting juga terkait momen penutupan di Penas yang akan diselenggarakan. Sebenarnya penutupannya tuh hitungannya tuh hari ini dan besok ya. Kehadiran presiden, peninjauan teknologi, dan juga kepulangan peserta ya. Karena sesuai jadwal resmi, para kontingen dari seluruh Indonesia mulai bersiap-siap melakukan proses kepulangan ke daerah masing-masing sampai dengan besok tanggal 25. Jadi seperti itu ya, teman-teman berdua. Sekali lagi aku masih tetap tungguin respon kalian. Jangan lupa kasih jawabannya di Instagram kita @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19 1924. Jangan lupa kembali pertanyaannya itu, kalau kalian disuruh memilih investasi masa depan, kalian lebih pilih mana? Punya lahan sawah 1 hektar atau punya kapal nelayan modern 1 unit? Kalian kasih aja jawabannya di line interaktif tadi. Kalau misalnya punya jawaban lain, di Instagram bisa kasih jawaban yang lainnya di question box yang udah aku siapin juga di sebelah pollingannya ya. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nanti pukul 18.50. Aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pre2, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burnout sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk. Jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di transfer 2, karena bentar lagi aku udah mau selesai siarannya di malam hari ini. Bentar ya, lihat dulu. Mana ya? Sekali lagi pertanyaannya, kalau kalian disuruh memilih investasi masa depan, lebih memilih punya lahan sawah 1 hektar atau punya kapal nelayan modern 1 unit? Kalau aku pribadi ya, teman-teman berdua, kayaknya karena memang cita-citaku dari dulu nih, teman-teman berdua, kalau misalnya udah tua, panjang umur, mudah-mudahan aku panjang umur ya, dan udah tua, aku tuh pengen jadi petani. Ini sudah ada yang kasih jawaban. Sawah 1 hektar, ada 3 votingan dari Miriska Zania Bex Radio. Kalau yang kapal modern itu ada dari Zatia dan juga Eka. Oke, laut ya berarti ya. Soalnya aku nggak bisa berenang, takut juga sama kedalaman laut. Emas aja nggak sih? Ya elah, emas aja nggak sih maksudnya. Investasi masa depan, kalau misalnya emas, berarti kan harus nyari lagi dong. Tambang emas maksudnya. Sawah aja dari Jerei Soi, resikonya lebih kecil. Oke, kontrakan. Farisa Naura boleh juga. Kontrakan juga. Kalau kontrakan enak banget juga sih. Duduk-duduk terima doi. Haji Bolo tuh kaya banget karena banyak banget kontrakan. Itu ya, teman-teman. Ya udah kalau gitu aku coba bacain requestan kalian. Ini ada dari Jagat Rasa, Jerei Soi, Samuel Cipta lagunya ya. Jagat Rasa 1. Mana nih? Ada 1. Terus ada yang request lagu lama nih dari Sania, With You from Chris Brown. With you. Gitu kan lagunya kan. Sama Berapa Kali. Ini ada dari Farisa Naura dan We're One FM. 3 lagu nih aku bakal puterin buat kalian ya. Semoga kalian menikmati ketiga lagu ini. Dan sekaligus juga aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro DFM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo nih, teman-teman berdua. Akhir kata Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And catch you later. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info kedua orang antrian malam ini.

Ada sebanyak 40 pemain tim nasional hoki lapangan Indonesia menjalani program latihan mandiri di kota Darwin. Kegiatan olahraga ini dijadikan bagian dari persiapan tim nasional menghadapi ajang SEA Games atau Asian Games. Maksud kami, seluruh pemain hoki putra dan putri Indonesia sudah tiba di Australia di hari Sabtu 20 Juni kemarin. Federasi Nasional Hoki melaporkan kegiatan pemusatan latihan mandiri ini pada Senin 22 Juni 2026. Kabar gembira datang dari penggemar drama Korea The Trauma Code Heroes on Call. Serial medis yang sukses mencuri perhatian penonton ini dikabarin lagi mempersiapkan musim terbarunya. Di 22 Juni 2026, media Korea Selatan My Daily melaporkan kalau produksi musim kedua akan dimulai di Oktober mendatang. Dan 52 ini produksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum, selamat malam teman dua. Jumpa lagi bareng Ibrahim Rian di malam hari ini, edisi malam Kamis ya saya, alias Rabu 24 Juni 2026. Bersama kita akan mengarungi malam hari ini sampai nanti tutup siaran alias jam 12 malam. So, buat kamu semuanya stay close di sini aja ya. Temenin Rian dong.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ramadan tidak lama lagi insyaallah ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang

0: saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak Mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya.

0: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

45 menit dari jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, Temoro 2. Selamat malam ya buat kamu yang masih bertahan mendengarkan Pro 2 FM, baik lewat radio konvensional maupun lewat radio digital. Para peserta PENAS yang mungkin masih ada atau masih berada di Gorontalo, Temoro 2 ya. Mengingat PENAS tadi udah ditutup secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Jadi saya pan tadi disapa atau juga dada-dada sama Bapak Presiden Temoro 2 ya. Lewat mobil RI1, wah beliau naik ke atap mobil, kemudian juga sambil menyapa masyarakat yang begitu antusias menyambut kedatangan Bapak Presiden RI1 Temoro 2 ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal presiden yang baru saja menutup secara resmi PENAS ini, mohon maaf Temoro 2 ya, agak meler dari tadi nih. Udah begitulah ya, qodarullah, semoga cepat sehat. Kamu juga yang mungkin lagi pilek sama kayak saya nih, semoga cepat sehat Temoro 2 ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi, ini ada kabar juga yang sepertinya baik buat kita semua ya. Dimana rupiah yang menguat dari 18.200 ke 17.963 per dolar. Ini turun dari yang 18.000 ke 17.900 pada pagi hari tadi. Jadi nilai tukar rupiah di pagi tadi tuh setelah sempat tertekan sampai mendekati level 18.200. Mata uang Garuda berhasil kembali menguat ke 17.963 per dolar. Pergerakan ini juga jadi sorotan karena terjadi setelah periode pelemahan yang cukup tajam. Nah, penguatan rupiah dinilai memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan domestik. Alhamdulillah, Temoro 2 ya. Sedikit kabar baik, teruslah membaik. Amin.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo pun ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
3: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
2: Ja, ngana ada doi 500 ribu. Pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada apa pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya, sup. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol.

Ini dari jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam sekali lagi, selamat malam Kamis ya. Enjoy listening Pro 2 FM Pro 2. Di jam 8 nanti kami akan ajak teman Pro 2 buat mendengarkan music live chat seperti biasanya di jam 8 sampai jam 9 malam dari Pro 2 FM Jakarta yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Bintang tamunya malam hari ini itu ada The Mid Life Theory yang akan dipandu oleh edit dari Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan lewatkan ya. Jam 8 malam tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan ternyata bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo. Selamat malam abang.
2: Malam abang juga.
1: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
2: Mayan lah.
1: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
1: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya.
3: Betul.
1: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Mm-hmm. Ini ada...
1: Mana nih?
3: Fitra.
1: Fitra?
3: Fitra.
4: Bas.
1: Oh, Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
1: Oke. Okay.
3: Andi.
1: Wah, udah sibuk banget kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
1: Ais, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
1: Waduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ya ada. Ya.
1: Oke, gokil.
3: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
1: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
1: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
1: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
1: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah,
1: boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
3: Lo apa gua fit?
2: Itu dong.
3: Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
1: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
1: Oke.
3: Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
1: Oke. Tapi ya, mendekati ya.
3: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
1: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
1: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026. Oh, wow.
1: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
3: Okay. Tadi nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
1: Oh.
3: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
1: Oke. Okay.
3: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kah atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
3: Ya, kayak gitulah.
1: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Ya, cocokologi aja lah kita.
1: Cocokologi mah aja ya.
3: Cocok anak lu.
1: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih? Udah tiga ya, dan jadi yang Lusa, ini yang
3: keempat malah.
1: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
3: Utuh ini single kedua ya.
1: Kedua. Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
1: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, In Deeps juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa sih?
0: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru In Deeps, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: udah enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih gitu.
0: Ah, iya benar. Nanti deh habis THR deh gitu kan. THR sampai 5
1: tahun ini kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Ah, Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: benar-benar
1: lengkap, gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan, atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, ah hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Ya, agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di Utuh Walau Tangkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya enggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan.
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan.
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap, ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh iya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pengen disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace saja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru,
0: Biru Baru, wow,
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Ini seorang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke, okay.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah, datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Mm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gua nih.
2: Yo,
1: kerasa
2: lagi kan?
0: Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase nya? Lucu nih.
1: Gua gimana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
3: Meat lover.
0: Meat lover boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar. Pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes.
1: Coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh,
0: enak. Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja. Benar. Bukan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay.
1: Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Nggak waduh. 7 album kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Aduh.
0: Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya buat ngisi waktu gitu kan malam Jumat berarti ya.
1: Iya, yeah, daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang, sukses selalu buat sama-sama. Single-single dan album-album ya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin. Okay. Thank you ya.
0: Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
4: Lights, camera, action.

0: Kemarin dua baru saya kami ikutin music live chat berjaringan di seluruh Indonesia bersama host Edit dan bintang tamunya The Midlife Theory. Sudah saatnya kita untuk jaga malam bareng Indra Imrian sampai jam 11 malam nanti. Stay close.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 FM bareng Ibrahim Rian. Setelah tadi ada Ellie Goulding, Pro 2 dengan How Long Will I Love You. I love you all, Pro 2 ya. Gimana harimu hari ini, Pro 2? All good? Ya, semoga semuanya terkendali lah, Pro 2 ya. Apalagi tadi yang udah ketemu Bapak Presiden. Wah, udah foto. Teman saya lengkap dia fotonya, guys. Dari Pak Presiden, Menteri sampai Kapolri. Itu di apa dimintain selfie sama dia. Luar biasa nih Pak Randa ya. Shout out buat Randa. Alright, di jam 9 seperti biasa kita sudah di jaga malam. Tadi menghadiri penutupan Penas ya, Penas KTNA 17 di tahun 2026 yang dilaksanakan di Gorontalo. Wah, itu tumpah ruah tuh masyarakat, teman-teman dua. Pokoknya itu jadi apa ya, acara yang assembling point masyarakat untuk berkumpul lah, teman-teman dua. Selain itu juga apa mengupdate lah ya informasi atau juga mungkin kemajuan pangan di negara kita ini. Nah, selain itu juga ketemu banyak orang. Uish, itu dari apa aroma-aroma di dalam tuh udah campur aduk, guys. Wah, wangi-wangian sampai bau ya yang lain lah, teman-teman dua. Ya pokoknya gitulah ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal aroma, aku jadi lantas terpikir gitu, teman-teman dua. Seandainya ya ada pengharum ruangan yang aromanya misalnya aroma bensin. Kan ada tuh yang suka aroma bensin. Nah, jadi kepikiran nomor 2 ya. Atau aroma pengharum uang baru. Jadi jalannya jadi kayak yang apa namanya, vibesnya tuh duit. Karena aromanya uang baru, coy. Ingat kan aroma dari uang baru tuh semenarik apa gitu ya. Udah ngebayangin, wah ini duit banyak nih pasti, sampai DP aroma tercium. Atau mungkin aroma durian. Nah, itu kan jarang juga tuh. Coba mau dicari pengharum ruangan yang aromanya durian. Sangatlah jarang ya. Dan juga ya bisa dikatakan tidak umum. Atau aroma Indomie goreng misalnya. mie instan goreng gitu ya. Nah, jadi di malam hari ini Rian pengen ajak kamu untuk membayangkan lah, Toro 2 ya. Jadi seandainya ada pengharum ruangan yang aromanya yang kamu suka tapi unik, sama yang mungkin kurang umum, boleh kasih tahu Rian ya. Jadi kalau kamu pengen ada aroma atau pengharum atau parfum atau pengharum ruangan yang aromanya apaan yang kamu suka, nomor 2, boleh kasih tau Rian di jam 9 sampai nanti jam 11 malam. Jadi masih panjang waktunya sambil kamu mendengarkan Pro 2 FM, sambil kamu menikmati lagu-lagu enak, sambil juga malam Kamisan. Nah, boleh kasih tau Rian ya. Sekali lagi, seandainya ada pengharum ruangan atau parfum yang aromanya unik, nah kira-kira kamu pengen aromanya tuh seperti apa sih, teman-teman dua? Misalnya kayak tadi ada yang aroma mie instan atau aroma buku yang baru dibeli. Wow, itu aroma apa sih namanya, kertas ya. Kata orang justru di situ seni dari baca buku. Selain kita menambah wawasan, aroma kertasnya itu juga yang ngangenin, teman-teman dua.
Boleh kasih tahu Rian ya, sekarang juga sampai nanti jam 11 malam. Sekali lagi nih, udah 3 kali nih aku kasih tahu nomor 2. Seandainya ada pengharum ruangan atau parfum yang aromanya unik, yang kamu udah ngebayangin kira-kira ini kalau ada, wah bagus itu. Kasih tahu Rian aja langsung ya di WhatsApp 0823 000 000, atau bisa di Instagram @pro2_gorontalo. Ada That Was Now Tomorrow 2. Satu lagu dari Gary Gani yang akan menemani kamu di malam hari ini, di malam Kamis tepatnya. Tak Secinta Itu, lagu yang dirilis tahun 2025. Kita sikat sama-sama. Ini dia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama

Yeah. Baru saja kamu ditemani sama satu lagu lama dari Chris Brown, With You, di album eksklusif yang dirilis 2007 silam. Masih di Pro 2 FM bareng Ibrahim Rian malam hari ini. Sekali lagi selamat malam ya buat teman Pro 2. Hari yang padat, hari yang sibuk bagi Gorontalo teman Pro 2 ya. Tepatnya di Kabupaten Gorontalo hari ini. Ya sibuknya tuh ya karena ada penyambutan dan kedatangan presiden. Udah gitu juga seabrek menteri, kabinet, merah putih dan juga jajarannya yang hadir di Gorontalo. Ya jelas bikin satu Gorontalo tuh sibuk teman Pro 2. Hektik ya tadi ini teman Pro 2. Saya sempat dikirimin tuh pintu masuk Penas siang tadi. Itu udah bukan antri lagi sih. Kalau ada yang lebih dari antri itu namanya. Sebanyak itu memang tuh orang dua. Tapi alhamdulillah udah selesai ya. Tapi masih ada hari terakhir besok. Hari terakhir. Jadi untuk seremonial penutupan udah tadi, tapi untuk kegiatannya masih ada besok tomorrow 2. Jadi sekali lagi mari kita sukseskan dan ramaikan Penas tahun ini. Dan jangan lupa tuh belanja ke UMKM-UMKM yang ada di sana tomorrow 2. Karena seingatku tidak hanya di lokasi Penas saja, tapi di sekitaran Kabupaten Gorontalo itu banyak sekali kegiatan di sana, guys. Jadi mari kita ramaikan, kita sukseskan. Apalagi buat para pejuang UMKM ya. Pokoknya diborong jajanannya. Dan juga kontingen-kontingen dari luar daerah. Kita mau ucapin selamat malam. Selamat menikmati Gorontalo di hari-hari terakhir. Mungkin ya, karena mengingat udah besok hari terakhir. Jadi udah mau siap-siap pulang ke kampung halaman. Tapi kita masih nanya soal satu nih teman Pro 2. Jadi seandainya ada pengharum ruangan atau parfum yang aromanya unik dan kamu ngebayangin mungkin kamu nyarinya tidak pernah ada begitu aromanya. Nah kira-kira aroma apa itu yang kamu suka teman Pro 2? Kasih tau Rian sekarang juga di WhatsApp 0811 43 000 000 ya.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Serius deh sama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh nggak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Malam Kamisnya mungkin di rumah aja atau berdua ya. Kalau kata orang jomblo sendirian. Nah, mari sama-sama kita tepis omongan itu tomorrow 2 ya. Karena sebuah studi yang dilakukan di Universitas Georgia dan diterbitkan di The Journal of School Health itu menemukan kalau remaja yang gak terlibat dalam hubungan romantis atau remaja yang gak punya pacar lah ya, itu cenderung tingkat depresinya lebih rendah. Sambil juga nunjukin penampilan sosial dan kepemimpinan yang lebih kuat. Jadi studi ini meneliti 594 siswa SMA kelas 10 yang mengungkapkan kalau sekalipun mereka mungkin dirasa tuh ketinggalan zaman ya kan, karena tidak berkencan. Nah, mereka secara umum juga terus beradaptasi dengan baik. Dan menurut Brooke Douglas, banyak remaja di antara usia 15 dan 17 tahun mengalami hubungan romantis yang biasanya hanya berlangsung sekitar sebulan. Nah, temuan ini nunjukin kalau tidak pacaran atau tidak berkencan selama remaja itu gak menghalangi pertumbuhan pribadi. Dan bahwa remaja bisa terus berkembang dengan cara yang sehat dan positif tanpa ada dalam hubungan yang romantis. Dan kata sebagian orang lagi, kalau kamu sendirian atau jomblo, tabungannya lebih banyak. Gimana? Setuju?

0: Ya, halo.
1: Dengan Bapak Husin.
0: Iya, benar. Ngapa?
1: Segera lunasi hutang Bapak.
0: Hutang yang dipinjol kemarin itu ya?
1: Jangan pura-pura, Bapak. Atau tanggung akibatnya.
0: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
0: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
0: Mau pergi, Ma. Mau ikut Squid Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
0: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
0: Husin punya utang, Ma. Dipinjol.
2: Apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
0: Oi, Ma. Santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
0: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
0: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: Oh, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.

Balik lagi di 9.4 Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Dewas James Arthur with SOS. Nah, kalau seandainya kamu juga SOS sama aroma yang kamu inginkan, seandainya kayak parfum atau mungkin pengharum ruangan. Nah, kan yang basic tuh kayak lavender, vanilla, kopi, ya yang selainnya aroma wewangian. Tapi bagaimana coba ketika aroma-aroma yang basic tuh diganti dengan yang tidak basic? Contohnya parfum atau pengharum ruangan yang aromanya Soto Lamongan. Baru mau pikir saya kayak, bagaimana itu ya? Atau mungkin aromanya ikan bakar. Nah, pertanyaan di malam ini tuh kurang lebih seperti itu. Jawaban-jawaban unik bolehlah dikirim nomor 2 ya. Sama kayak Doni underscore R di Instagram, dia bilang bau hujan setelah kemarau panjang. Itu juga syahdu sih itu ya. Ditambah lagu dari Payung Teduh, lengkap sudah. Berikutnya ada ad pengusaha miliarder. Wis. Semoga miliardernya ketular ya, Pak. Nah, kalau si aroma miliar aroma lagi pengusaha miliarder, dia bilang aroma roti enak banget. Iya. Sudah bisa kebayang sih. Tapi bukannya kalau roti yang dimaksud kan itu ada kopi dan ya maksudnya roti, terus apa sih namanya, DP rasa atau varian tuh ada DP kopi-kopi, ada hint kopi lah ya. Bukannya kopi udah ada begitu di aroma atau pengharum ruangan atau parfum. Tapi ya udah gak apa-apa, karena pengusaha miliarder kita mah apa atuh ya. Ada Jo Pamungkas masih di Instagram, dia bilang aroma hujan sih best. Oke, memang aroma hujan tuh apa ya, sensasinya beda nomor 2. Apalagi kayak yang di apa dijawab sama Doni tadi. Bau hujan setelah kemarau panjang. Itu memang sebuah anugerah ya. Karena setelah kemarau ada hujan, bersyukur deh. Nah, yang lain boleh masih kita tunggu sampai sebelum jam 11 malam. Sambil kita temanin kamu dengan lagu-lagu enak hanya di Pro 2 FM Gorontalo.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biarnya aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kutak-kutuk patah. Jadi aku bilangin, ini kan baru beli, ini aku bilangin, kok kaki lu gimana sih, kata ini ya. Ah, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya. Sepatu baja. Karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Yaudah deh, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo guys, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 11, teman Pro 2, dan itu artinya tugas Rian nemenin kamu juga sudah selesai ya. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya teman Pro 2. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selamat malam, sampai jumpa. Bye bye.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Go anywhere.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siaran pagi hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati.

الخريطة.

0: don't go anywhere.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat

0: membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: baby.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
0: Kris, bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
0: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang.

0: FM。
1: Hai teman Produa, info Produa kita update untuk kamu pagi hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026 barengan dengan Saleh. Teman Produa, timnas Inggris ditahan imbang karena 0-0 di laga lanjutan pertandingan grup L Piala Dunia 2026. Penyerang Inggris Harry Kane nampak mandul dalam membobol gawang Ghana nih teman Produa di Stadion Boston Amerika Serikat di hari Rabu kemarin. Di balik hasil 0-0 ini juga muncul kembali klaim kontroversial dari seorang dukun Ghana yang sebelumnya mengaku telah mengutuk Harry Kane. Dia diketahui Inggris tampil dominan sepanjang pertandingan melawan Ghana di Stadion Boston dan pasukan The Three Lions menguasai jalannya laga dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Meski begitu teman Produa, rapatnya pertahanan Ghana dan performa gemilang kiper Benjamin Asari itu membuat Inggris frustasi sampai dengan peluit akhir berbunyi. Kabar dari Portugal mengamuk menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Austin, Amerika Serikat di hari Rabu 24 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Portugal mengungguli Uzbekistan dengan skor telak 5-0, 2 gol diantaranya dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Kemenangan Portugal tersebut sekaligus menuliskan bab baru sejarah bagi Ronaldo. Ronaldo kembali membuktikan kalau usia hanyalah angka dan melansir halaman The Guardian, Ronaldo menjadi pemain pertama sejarah sepak bola yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Rekor ini juga semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbesar yang pernah menghiasi panggung sepak bola dunia. Dari kabar Alviandra Dewangga resmi meninggalkan Persib Bandung, bek berusia 24 tahun ini juga sudah tidak memperkuat skuad Maung Bandung di musim kompetisi 2026-2027. Dewa telah menyampaikan salam perpisahan kepada manajemen dan juga Bobotoh setelah kebersamaan yang penuh dengan kenangan indah. Dia bersyukur mampu membantu Persib meraih gelar juara musim ini dan terima kasih buat keluarga besar Persib, katanya jajaran pelatih, official dan juga manajemen. Perjuangan yang tidak mudah dan Bobotoh terima kasih sambutan support tangannya dari pertama datang sampai dengan sekarang. Dan mantan bintang PSIS Semarang ini juga memilih pergi demi mengembalikan performa terbaiknya. Meski berganti klub, Persib juga tetap memiliki tempat spesial di hatinya dan katanya dia pergi untuk memperbaiki performa dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Dan dia sangat mencintai Persib, Bobotoh dan juga Kota Bandung. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. This is Heart to Heart dengan singlenya Style. Selamat pagi teman Pro 2. Di lagi untuk hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026 barengan Ayan Saleh, kita bakalan have fun sampai nanti di jam 10 pagi nih teman Pro 2. Untuk hari ini, hari keberapa nih sekarang ya teman Pro 2? Hari ke-25 di bulan Juni 2026. So kita bakalan have fun untuk pagi ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih terus barengan Saleh di sini untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Dan aku punya kabar terbaru nih dari Persib dan juga Adam Prisbeck resmi berpisah after Super League 2025-2026 berakhir. Nah, kiper asal Inggris ini juga itu nggak masuk skuad musim 2026-2027. Keputusan ini diambil secara profesional lewat kesepakatan bersama, dan langkah ini juga ngasih namanya si Adam ini peluang lebih besar lagi ngembangin karirnya di depan nih, teman Pro 2. Jadi kayaknya harus saya goodbye aja ya untuk terbentuk kuotanya asing ini. Adam Prisbeck ini resmi berpisah dengan Persib, teman Pro 2. Jadi saya goodbye. Sampai ketemu lagi.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0.

garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaga malam di Pro2 Gorontalo.
2: Yep, thank you.
3: Oke, thank you ya. Terima kasih. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini. Iya.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
3: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
1: Makasih
3: atas
1: ya
3: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
4: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, yeah, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu lah, Kak.
3: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, torong bahas seragam lah gitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti ya, gitu, yang excited ya.
5: Langsung pilih kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya deng sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
3: Waduh, iya.
4: Supaya
3: biasa
4: pas turun sholat, mungkin gagal.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya,
5: keluarnya gitu yang berlebihan.
3: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih, mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward.

0: out begitu di
1: betul,
0: akhir
1: betul,
0: bulan,
1: betul.
0: Di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
2: Tahu
1: kan? Tahu Alin.
2: Alin gimana Alin?
3: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa
1: gitu. Tapi kita kalau cewek
2: beda kalau cewek, kalau dorang bilang nanti ada baju ngoni cetnya pelamari ada banyak sekali itu.
3: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
0: Lagi pengen ya.
3: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua
1: beda. Wah, jangan lalu. Sekalian nama bukan aja juga beda.
4: Jadi malam di Prada FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa 92,4 Produa dari Gorontalo, teman terbaik. Kamu teman Produa, aku punya kabar nih. Dari mana lagi ya, aku mau ngasih kabar ke kamu ini. Aduh, teman Produa, ini kabar terbaru dari, oh iya, yang tadi barusan nih teman Produa ya. Ini Swiss menutup fase grup dengan kemenangan penting atas Kanada 2-1 di hari Kamis dini hari tadi, dan skor ini juga menggagalkan ambisi tuan rumah Kanada ngerebut puncak klasemen grup B yang berlangsung di BC Place Vancouver. Jadi Ruben ini, Ruben bukan Ruben Onsu ya, tapi Ruben Vargas ya. Ini menit ke 46 dan juga Johan Manzambi itu menit 57 ngebawa Swiss unggul 2 gol. Kanada cuma mampu ngebalas lewat Promise David di menit ke 76. Dalam jalannya pertandingan, Swiss ini tampil dominan sejak menit awal dalam menguasai permainan. After babak pertama tanpa gol 0-0, mereka memecah kebuntuan usai jeda. Nah, unggul 1-0 itu gak menyurutkan semangat Swiss. Aksi Johan Mozambi yang menerima sodoran dari Brill Embolo itu sukses menambah keunggulan Swiss 2-0 menit 57. Pelatih Jesse Marsh ini juga beraksi keras ya, dan mengubah strategi di babak kedua. Masuknya Promise David itu memperkecil ketertinggalan Kanada jadi 2-1. Nah, umpan Nathan Saliba dari sisi kanan mampu dituntaskan oleh Promise David di menit ke-76, teman Produa. Nah, Swiss ini menutup fase grup sebagai juara grup B dengan raihan 7 poin dan 3 laga yang udah dijalanin. Tim asuhan Murat Yakin ini juga ngeraih 2 kemenangan, 2 sekaligus, bukan 2 sekaligus ya, dan sekali imbang maksudnya. Sekaligus lolos 32 besar. Sementara Kanada itu mengumpulkan 4 poin di urutan kedua, unggul selisih gol atas Bosnia dan juga Herzegovina.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Oke, 92,4 Rodua RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau ngupdatein chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Minggu kemarin di posisi 18, selama 8 pekan Farel Hilal itu keliling ada di chart Indonesia Top 20. Dan minggu ini harus keluar, teman Pro 2. Kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry kita langsung nangkring di posisi 20, teman Pro 2 ada Juicy Luisi dengan singlenya Gurun Hujan. And this is Rizwan Fadilah featuring Yaran Mi Boys. Mahal ini seketika naik satu ke nomor 19. It Get Tough dengan singlenya Berusaha di Bawah Hujan nih, teman Pro 2. Minggu kedua naik satu ke nomor 18. Fajar Nur dengan Sembutan Paku Nggak Kemana-mana tetap di posisi 17 di minggu ke-14. And this is Sabrina Leonor dengan singlenya Haha turun 3 ke nomor 16. Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi minggu ke-4 naik 1 ke nomor 15. Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana naik 1 ke nomor 14. And this is Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan turun 3 ke nomor 13 di minggu ke-12. Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa minggu keduanya naik 2 ke nomor 12. And this is Dipa Barus featuring Hindian Nafas naik 1 ke nomor 11. And this is Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya minggu ke-9-nya turun 2 ke nomor 10. Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan minggu ke-5-nya naik 2 ke nomor 9. Rai Melaode dengan Bersenja Gurau teman Pro 2 di minggu ke-10-nya turun 2 anak tangga ke nomor 8. And this is Liodra dengan singlenya Pura-Pura naik 2 ke nomor 7 di minggu ke-6. Dan ini singlenya Divki Ali featuring Prince Amadagi Seandainya turun 1 ke nomor 6. Wijay 80 featuring Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang minggu ke-7-nya turun 1 ke nomor 5. And this is Anggi Karpalo dengan singlenya Remuk teman Pro 2 minggu ke-5-nya turun 3, maksudnya naik 3 ke nomor 4. Turun 1 ke nomor 3 nih teman Pro 2, Vanessa G featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Turun tahta dari posisi jawara minggu kemarin ke nomor 2 teman Pro 2, NPD dengan singlenya Sempurnanya Aku, dan jawara kita adalah Congratulations buat Gia Indrawari dengan singlenya Seribu Kali naik 2 di minggu ke-13 ke nomor 1 di chart Indonesia Top 20. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamunya di pagi hari ini. Nanti internasionalnya di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. And sign now dari chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Kita sudah ada kakak Prakirawan Arimi Pratiwi dari BMKG untuk updatean info cuaca. Silakan kakak Arimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 25 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih terus barengan saya di sini untuk pagi hari ini ya. Yeah, kita masih have fun untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang masih tetap tongkrongin Pro 2 RRI Gorontalo, aku hari ini mau ngebahas tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan air gitu ya, air asin, teman Pro 2. Kenapa emang dengan hari ini? Itu tiap tanggal 25 Juni itu dirayakan sebagai Hari Pelaut Sedunia atau juga World Seafarer Day gitu, teman Pro 2. Jadi peringatan ini ditetapin untuk memberikan penghargaan kepada para pelaut di seluruh dunia yang berperan penting dalam menjaga kelancaran perdagangan dan juga distribusi barang antar negara. Nah, sejarah dari Hari Pelaut Sedunia ini mengutip dari mo.org, Hari Pelaut Sedunia ini pertama kali ditetapin di tahun 2010 lewat konferensi diplomatik yang mengadopsi revisi konvensi internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi dan juga dinas jaga bagi pelaut atau STCW di Manila. Nah, perayaan ini juga teman Pro 2 diakui oleh International Maritime Organization sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi para pelaut terhadap perekonomian global gitu ceritanya. Jadi sebagian besar barang yang digunakan masyarakat sehari-hari itu mulai dari bahan pangan, pakaian, sampai dengan barang elektronik diangkut lewat jalur laut. Nah, maka dari itu juga keberadaan para pelaut ini punya peranan yang sangat penting dalam rantai pasok dunia. Populasi pelaut masuk ya, teman Pro 2 ya. Jadi untuk hari ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang berhubungan dengan birunya laut, teman Pro 2 ya. Day of the Seafarer. Tapi sebelum kamu mikir, ah ini urusan pelaut bukan urusan aku gitu ceritanya, coba aku tantang kamu, teman Pro 2. Lihat sekeliling kamu sekarang, HP yang kamu pegang, baju yang kamu pakai, sepatu yang kamu kenakan, makanan yang baru kamu santap, bahkan meja atau juga kursi yang kamu dudukin. Coba tebak berapa persen dari barang-barang itu yang pernah naik kapal dan melewati lautan. Jawabannya, that's right, sekitar 90% gitu ya. Hampir 9 dari 10 barang yang kamu gunakan sehari-hari diangkut lewat jalur laut oleh para pelaut. Bayangin teman Pro 2. Dari 10 barang yang ada di sekitar kamu, 9 diantaranya pernah berlayar berminggu-minggu, ngelewatin badai, gelombang tinggi, dan berbagai resiko, cuman untuk sampai ke tangan kamu. Tapi dibalik semua itu ya, teman Pro 2, itu bisa dibilang ada pelaut yang rela-rela, yang rela berbulan-bulan terpisah dari keluarga. Wah, pernah ngerasain nih teman Pro 2 ya, kalau misalnya ada keluarga kamu jadi seorang pelaut. Aku juga, kakak aku orangnya, suaminya adalah pelaut nih teman Pro 2. Dua minggu sekali turun ke daratan. Setelah, ya kalau misalnya mau balik lagi ya paling cuma 4-6 jam di daratan, terus balik lagi. Tapi kalau kena libur dari kaptennya, itu bisa 2-3 hari bisa ada di daratan. Menghadapi cuaca buruk merekanya, sampai pernah yang namanya kapalnya terbakar gitu kan. Akhirnya libur berbulan-bulan, gak ada pemasukan, dan resiko perampok, perompakan gitu ya di laut ya. Bajak laut ceritanya, teman Pro 2. Bahkan ada konflik geopolitik yang terjadi tuh di Iran sono, teman Pro 2. Kayak seru ya. Yang imbang lawan yang imbang juga. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang jarang kita sadari. Siapa mereka? Mereka adalah pelaut, teman Pro 2. Jadi untuk hari ini kita mau ngobrolin yang satu ini. Intinya setiap kali kamu pakai baju baru, nikmatin makanan impor, atau juga ngebeli gadget terbaru, ingat kalau ada perjuangan panjang di balik semua itu ya. Kita mau mainin yang namanya Hari Pelaut Sedunia nih, teman Pro 2. Aku cuma pengen tanya aja sih ke kamu, teman Pro 2, barang apa yang paling bikin kamu sadar kalau perjalanannya lewat laut? Nah, itu dia. Resiko pelaut mana yang paling bikin kamu merinding kalau misalnya kamu jadi seorang pelaut? Ini kayaknya seru nih ya. Dan aku mau nanyain, ada nggak pelaut di keluarga kamu atau kenalan kamu, atau ada pengalaman berkesan dari, dengan yang namanya pelaut? Cie, kali aja ada gebetan gitu kan dari seorang pelaut, teman Pro 2. Aku tungguin ya jawaban kamu di Instagram @pro2_gontalo, WhatsApp 08 11 43 023 kali, atau telepon aja 08 12 15 9024.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fresh Music Only, hadir lagi untuk kamu di pagi hari ini, Temur 2. Dan kali ini kita punya yang fresh dari Mahen dengan singlenya

And this is Rizwan Fadila with the R&B Boys Malini Seketika. Dan yang ini kita punya Stefan Pasaribu dengan single terbarunya Lama Tak Bermalam Minggu.

Dan yang ini teman berdua, Chris Dayanti dengan single terbarunya Love You. I Love You dari albumnya Love Great Chris Dayanti, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Mau greetings dulu buat kamu semuanya dimanapun berada, yang barangkali sekarang lagi jalan menikmati pemandangan di sekitar kompleks rumah atau di lingkungan rumahnya ya. Nah, terus tiba-tiba ketemu sama turis. Hey mister, how are you? Biasanya suka gitu ya teman berdua. Aduh, tapi kebiasaan nih kalau kita ketemu sama bule atau turis gitu ya, itu suka bercakap-cakap, suka tegur sapa. Ya, tapi itu baik sih sebagai orang Indonesia kan. Nah, tapi itu orang dua ketika kita ketemu sama turis dan saling menyapa seperti itu udah biasa dan juga hal yang lumrah gitu di Indonesia ya. Tapi gimana perasaan atau rasanya kita bisa kerja sama bule nomor 2? Nah, itu yang dirasakan sama rombongan dari film Sore Istri dari Masa Depan, yang mereka produksi filmnya tuh di Kroasia nomor 2. Dan lewat syuting atau produksi itu ya dipertemukanlah kru Indonesia dan juga Kroasia nomor 2. Dan kebetulan banget nih, salah satu kru dari Kroasia yang syuting film Sore, namanya Bobby Grubic, dia memberikan kesan-kesannya kerja bareng tim cerita film selama masa produksi film Sore Istri dari Masa Depan pada 2024 kemarin, teman-teman dua. Dia juga bersyukur karena film ini bisa ngebantu mempromosikan Kroasia kepada para penonton Indonesia. But anyway, filmnya juga udah tembus nih 2 juta penonton. Dan itu rasanya si Bobby Grubic bersyukur banget 2 juta penonton Indonesia udah melihat sebagaimana pemandangan atau juga kecantikan alam yang ada di Kroasia. Wih, gokil ya. Jadi kru film Sore dari Kroasia dan Indonesia itu menunjukkan nomor 2 kalau kerja bareng bukan cuma soal film, tapi juga cara kita bangun lingkungan sosial yang sehat, penuh respect, dan kolaborasi. Nah, harapannya juga semoga bukan cuma di Kroasia yang didatengin sama film atau pembuat film nomor 2 ya, tapi juga di Indonesia. Semoga ke depan ada film dari Kroasia yang bakal syuting ke Indonesia, biar sama-sama kita juga bantu mempromosikan keindahan alam ya kan. Apalagi mempromosikan Indonesia. Wih, mantap. Karena kita Indonesia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: only.
1: Balik lagi dengan Fresh Music oleh pagi hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita punya Lucas Will dengan single terbarunya One More Try. And this is Lola Yang, teman Pro 2 dengan single terbarunya Fresh.

And this is Oliver Cronin, teman berdua dengan single terbarunya 70,500 Miles. Sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

Kedua, kita balik lagi untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Tadi udah Indonesia, sekarang kita mau updatein yang namanya Chart International Top 20. Di posisi 16 minggu kemarin, teman nomor 2, 12 pekan berada di International Top 20, Bruno Mars, Risk It All. Kita harus out of the chart. Langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. Ini dia teman nomor 2, Lizzo dengan singlenya Don't Make Me Love You. Turun 2 ke nomor 20. New entry kita langsung tongkrongin posisi 19. This is Lisa featuring Anita Rema, Viva Sound with Ghost. And this one, this is Kelani featuring Asher dengan singlenya Sold and Never. Naik satu di minggu kedua ke nomor 18. And next, Gracie Abrams dengan singlenya Hit the Wall. Minggu pertama naik 3 ke nomor 17. Charlie Wood featuring Hikaru Tada dengan singlenya Home turun 4 ke nomor 16. And next one kita punya Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan singlenya Bring Your Love naik 2 ke nomor 15. Best Song from Alex Warren dengan singlenya Fine Place to Die naik 1 di minggu kedua ke nomor 14. The Fisher dari CNS Piro teman pro 2 minggu ke 6 naik 1 ke nomor 13. Next, this is Somber dengan singlenya Home Wrecker turun 2 ke nomor 12. Another FIFA World Cup song teman pro 2, this is Shakira featuring Bruno Boy, Die Die naik 2 ke nomor 11. Turun 2 ke nomor 10, this is Danielle Hurley featuring Dua Lipa dengan singlenya Too Hard. And this is Zaggy featuring Robin Sick dengan singlenya Looking Lovely. Turun 2 di minggu ke 10 ke nomor 9. And next one kita punya Maroon 5 dengan singlenya Heroine dengan posisi 8 naik 3. This is Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All naik 2 ke nomor 7 di minggu kelima. Lenny dengan singlenya When Did You Stop Loving Me turun 2 ke nomor 6. And this is Anima featuring Lisa dengan singlenya Bad Angel minggu kelimanya naik 1 ke nomor 5. And this is Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight, naik 1 ke nomor 4. Turun dari juara teman pro 2, 2 anak tangga ke nomor 3, Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe. Ini dia runner-up kita minggu kemarin teman pro 2 naik 1 dengan singlenya Swim, BTS di minggu ke-7 dan juara kita adalah... Congratulations buat The Breaks featuring Faithless dengan singlenya New Religion naik 1 di minggu ke-8 sebagai jawara Chart International Top 20. That's a wrap teman pro 2 untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Updatean terbarunya kayaknya udah mulai deket nih teman pro 2. So, jangan kemana-mana, teman pro 2. Hari Sabtu kita punya update terbarunya dari jam 4 sampai jam... dari jam 2 sampai jam 4 sore. Terus untuk nasionalnya itu di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 dari Gorontalo. And selanjutnya dari Chart International Top 20, kita kembali ke Selamat Pagi, teman pro 2.